Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol. Demi masa depan.

Ba Saudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa. Tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Masih 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, melalui penyaluran manfaat layanan tambahan berupa kredit pemilikan rumah dan pinjaman uang muka perumahan, Kepala Peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Kali ini manfaat tersebut diterima oleh Judith Giska Claudia Patisina, karyawan PT Tridharma Adigraha dengan total nilai pembiayaan sebesar 250 juta rupiah. Penyaluran fasilitas perumahan ini merupakan hasil sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Ambon sebagai bank penyalur. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Maluku Heru Siswanto menyampaikan bahwa program MLT merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran negara dalam membantu pekerja memperoleh hunian yang layak dan terjangkau. Lebih lanjut, Heru juga menjelaskan bahwa program MLT dapat dimanfaatkan oleh peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang memenuhi persyaratan diantaranya telah terdaftar sebagai peserta minimal 1 tahun perusahaan tertib administrasi dan iuran serta memenuhi ketentuan dari bank penyalur. Manfaat penerima manfaat Judith Giska Claudia Patisina juga mengaku bersyukur atas kemudahan yang diberikan melalui program tersebut. BPJS Ketenagakerjaan Maluku berharap melalui kolaborasi dengan BTNKC Ambon ini akan semakin banyak pekerja di wilayah Maluku yang dapat memanfaatkan program MLT untuk memperoleh akses pembiayaan perumahan yang lebih mudah, terjangkau, dan berkelanjutan. Sementara itu, pendengar, perwakilan developer perumahan Elok Gria Nusaniwe menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antar BPJS Ketenagakerjaan dengan BTN dalam mendukung pekerja memiliki hunian yang layak. Untuk diketahui, program MLT sendiri merupakan salah satu manfaat tambahan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta aktif sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup yang sejahtera bagi pekerja Indonesia. Beberapa informasi masih seputar Maluku juga akan

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sing keren pas kali.

dua saudara. Beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria Gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat Tange, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sing berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi wah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

0: Yang baru saja lewat ada Sudeng Taong ya dari Marvei Kaya. Dan Katong update informasi lain, pendengar dari PT Pertamina Patraniaga yang resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak ya atau BBM non-subsidi yang berlaku mulai 1 Juni 2026. Dalam kebijakan terbaru ini, harga BBM diesel non-subsidi Dex Light dan Pertamina Dex mengalami penurunan, sementara harga Pertamax Turbo disesuaikan naik untuk wilayah Papua dan juga Maluku. Corporate Sekretari PT Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan bahwa penyesuaian harga ini dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global serta formula harga yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pertamina Patraniaga dalam menghadirkan energi berkualitas dengan harga yang kompetitif bagi masyarakat. Robert juga menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi juga tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan daya beli konsumen khususnya pengguna BBM non-subsidi. Sementara itu, Arya, Manager Communication Relationship and CSR Papua Maluku, Ispiani Abbas menyampaikan daftar harga BBM non-subsidi yang berlaku di seluruh provinsi di wilayah Papua dan Maluku per 1 Juni 2020. 6 sebagai berikut. Ada Dex Light turun dari 26.600 per liter menjadi 23.500 per liter. Kemudian ada Pertamina Dex turun dari 28.500 per liter menjadi Rp25.350 per liter. Kemudian ada Pertamax yang tetap di harga 12.600 per liter. Kemudian ada Pertamax Turbo yang naik dari Rp20.350 per liternya menjadi Rp21.200 per liternya. Menurut Ispiani, harga tersebut berlaku untuk seluruh provinsi di wilayah Papua dan juga Maluku dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 7,5%. Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan stok BBM di seluruh jaringan SPBU Pertamina di Indonesia tetap aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat maupun sektor usaha. Dan perusahaan juga akan terus memantau perkembangan pasar energi global serta berkoordinasi dengan pemerintah guna menjaga layanan energi yang andal, kompetitif, dan juga berkelanjutan. Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait produk dan layanan Pertamina dapat menghubungi Pertamina Kontak Center di 135.
1: Satu FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Pak saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan nih. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat eh, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Mbak Saudara, dapat Katong informasikan bahwa Katong sudah berada di tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

0: Oke, baiklah. Serikaya 5. Habis itu cucur 5. Iya.
1: Ini bisa isi kulkas lain. Ini contoh. Iya.
0: Minum teh sore kalau belum, saudara. Jangan lupa ngopi.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi jangan sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, Komandan Komando Resor Militer 151 Binaya Brigjen TNI Raflis Manurung meninjau langsung progres pembangunan jembatan Garuda Merah Putih di Desa Administratif Engles, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, Minggu 31 Mei 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur strategis itu berjalan sesuai rencana yang dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan Rem 151 Binaya tiba di lokasi sekitar pukul 17.26 waktu Indonesia Timur, didampingi Dandim 150602 Masohi Letkol Infantri Adi Eka Saputra dan Ramil 150206 Bula Kapten Infantri M. Jen Anjarang serta sejumlah rombongan. Dalam peninjauan tersebut, Brigjen TNI Raffles Manurung disambut Camat Bula Fitria NS Kilbaren, Kepala Desa Administratif Englas

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, Kepala Kepolisian Sektor Selaru, Ibtu John R. Sermatang, hadir di acara peletakan batu pertama pembangunan gedung Gereja Katolik Stasi Santa Elizabeth di Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kehadiran Kapolsek bersama unsur pemerintah kecamatan, desa, TNI, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat ini sebagai wujud nyata dukungan Polri terhadap pembangunan sarana ibadah sekaligus menjaga kerukunan umat beragama di wilayah hukum Polsek Selaru. Dalam sambutannya, Pastor Paroki Matias mengungkapkan rasa haru dan syukur yang mendalam atas pencapaian ini. Pembangunan gereja ini diakui telah melewati proses panjang yang penuh tantangan dan dinamika. Meskipun jumlah umat dan keluarga di stasi ini tidak banyak, namun mereka selalu berusaha dengan segala kekuatan yang dimiliki. Pastor menyebut acara sederhana ini dibuat sebagai wujud terima kasih pertama-tama kepada Tuhan, karena Tuhan telah menyediakan rahmat dan kasih-Nya hingga pekerjaan penutupan atap di hari itu bisa terlaksana. Usai sambutan puncak dari acara tersebut ditandai dengan pemasangan atap pertama secara simbolis oleh Pastor Matias Batvian yang diserahkan oleh Kapolsek dan Ramil hingga tokoh agama. Prosesi ini disertai dengan ritus pemberkatan agar seluruh sisa tahap pembangunan berjalan dengan aman, lancar, dan tepat waktu. Kapolsek Selaru di sela-sela menyampaikan dukungannya terhadap pembangunan rumah ibadah ini. Menurutnya pembangunan gereja tidak hanya sekedar membangun fisik gedung, tetapi juga membangun mental dan spiritual masyarakat.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat eh, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wah saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

0: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, personil Satuan Samapta Polres Kepulauan Tanimbar bergerak cepat dalam membantu memadamkan kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah warga di komplek Lorong Surya, Kelurahan Somlaki Selatan, Kecamatan Tanimbar Selatan pada Jumat 29 Mei 2026. Dan aksi tanggap darurat ini dilakukan oleh kepolisian bersama dengan para petugas dari pemadam kebakaran, serta melibatkan masyarakat setempat. Saat kejadian, saksi di lokasi menyatakan api berasal dari pembakaran sampah di dekat pohon alpukat di samping rumah. Kobaran api kemudian merambat naik ke pohon alpukat tersebut. Api lalu menyebar, menyambar kayu penghubung yang terpaku dari pohon langsung ke badan bangunan rumah. Akibatnya api menjalar dengan sangat cepat dan menghanguskan bangunan rumah milik salah seorang warga. Saat kebakaran terjadi, pemilik rumah bernama Leonila Bat Mianik sedang berada seorang diri di dalam kamar. Korban yang menyadari adanya kobaran api langsung berteriak histeris meminta pertolongan. Tindakan cepat yang dilakukan oleh personil Satuan Samapta Polres Kepulauan Tanimbar beserta adanya koordinasi yang baik antar petugas kepolisian dengan damkar dan masyarakat dinilai sangatlah penting. Dan terkait penanganan kebakaran ini, sehingga api dapat dipadamkan dan tidak merambat ke rumah warga lainnya. Polres Kepulauan Tanimbar mengimbau masyarakat agar tidak membakar sampah dengan sembarangan tanpa adanya pengawasan langsung, terutama di dekat pemukiman padat penduduk. Sampai dengan berita ini diterbitkan, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat terpantau aman dan kondusif.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menemani Batamang Buat Saudara dari jam 11 sampai nanti di jam 5 sore. Semoga semua enjoy, selamat beraktivitas kembali buat dong semua. Dan katong nikmati donci-donci dan juga kabar-kabar dari Kota Ambon dan sekitarnya.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Nah saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari basudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Basudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Ya, Mas Saudara, kita masih punya info buat Mas Saudara, kabar-kabar. Kali ini kita mau kasih informasi for Mas Saudara semua yang lagi sibuk-sibuk di dapur, lagi memasak. Selamat bersibuk-sibuk juga for Mas Saudara semua. Sekarang kita punya jam di sini jam 11:32 Mas Saudara. Dan kabar dari Kota Ambon, Musyawarah Provinsi Pempro Musprov 2 Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Provinsi Maluku resmi digelar di lantai 7 kantor Gubernur Maluku pada hari Senin kemarin. Forum tertinggi organisasi tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku Sadali mewakili Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa. Gubernur dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Maluku menegaskan Musprov 2 tidak sekadar menjadi agenda pergantian kepengurusan organisasi. Forum ini harus dimanfaatkan sebagai momentum evaluasi, penguatan konsolidasi, serta penyusunan program-program inovatif untuk pengembangan olahraga masyarakat. Hasil Musprov diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang visioner, solid, dan juga memiliki komitmen kuat terhadap kemajuan organisasi. Kepemimpinan baru juga diharapkan mampu menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat Maluku. Informasi lebih lanjut dan lengkap, Mas Saudara bisa baca di rri.co.id. Dan kebanyakan Mas Saudara yang masih dengan katong di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku, karena katong Indonesia.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sing keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria Gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo bersaudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

0: Basudara. Mudah-mudahan dong sudah terhibur ya. Kata masih akan menghibur Basudara semua. Jadi dong jangpi mana-mana. Masih ada yang donci-donci bagus di Pro Ampa siang ini. Dan selanjutnya kata ikuti info terupdate dalam pas jam pukul 12 waktu Indonesia Timur.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

Saudara, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat komitmen untuk memperluas payung perlindungan jaminan sosial di Provinsi Maluku. Kali ini giliran puluhan pemuda agama Hindu yang resmi mendapatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Langkah nyata ini ditandai dengan penyerahan kartu kepesertaan serta secara simbolis kepada para Pinandita dan Sarati Banten. Program ini lahir berkat kolaborasi strategis antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku dan Bimbingan Masyarakat Bimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Pembimas Hindu Kanwil Kemenag Maluku, Wayan Shantika, mengungkapkan rasa syukur atas terrealisasinya program ini, di mana saat ini sebanyak 42 pemuka agama Hindu di Maluku telah resmi terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek. Menurutnya perlindungan ini sangat krusial. Para pemuka agama juga menghadapi risiko nyata di lapangan saat berpindah tempat atau menjalankan aktivitas pelayanan keamanan keagamaan bagi umat Hindu di Maluku. Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku Heru Siswanto, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Maluku, memberikan apresiasi tinggi kepada Kanwil Kemenag Maluku atas kepedulian mereka. Ia menegaskan bahwa setiap pekerja berhak atas perlindungan sosial, termasuk mereka yang mengabdikan diri di jalur keagamaan. Informasi lebih lengkap, Mbak Saudara bisa pajak di rri.co.id.

Menanam pohon dan tanaman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan oksigen, pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.

0: Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan.
1: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Oke, baik Pak Saudara. Apa kabar Pak Saudara sampai sekarang? Mangkali ada yang sudah makan siang atau masih sibuk-sibuk deng goreng-goreng di belakang, deng memasak di belakang. Selamat sibuk-sibuk for Pak Saudara semua. Beta di sini Lisa masih menemani Pak Saudara, masih bertemang Pak Saudara dimanapun Pak Saudara berada. Mudah-mudahan semua hari ini berjalan lancar-lancar dan kayaknya ketemu cuaca coba bagus walaupun ya sampai saat ini masih bagus sih. Tapi walaupun di atas awan tabal ya mangkali sadikles mau hujan enggak apa ya. Jadi Pak Saudara siap-siap saja untuk Pak Saudara yang mau pergi keluar-keluar, hati-hati di jalan, siap-siap mantel sekali buat yang pakai motor, yang pakai payung disiap-siap sekali. Oke, Pak Saudara ketemu sih di Donci Donci Prompa di Suara Budaya Maluku.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

0: Pendengar, Maluku memiliki beragam produk kreatif yang dapat menambah nilai ekonomi bagi masyarakatnya. Salah satu produk kreatif yang telah ada sejak zaman dulu adalah kain tenun ikat tanimbar. Tenun ikat tanimbar merupakan salah satu jenis kain tradisional Indonesia yang berasal dari Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara Barat. Saat ini, kain tenun ikat telah go internasional. Belum lama ini, salah satu anak tanimbar berhasil membawa kain tanimbar dalam ajang New York Indonesian Fashion Week. Siapakah beliau? Nah, saat ini saya sudah bersama-sama dengan beliau dan langsung saja kita sapa Mama Tia. Hai, bagaimana perasaan Mama Tia bisa membawa kain tenun sampai ke New York?
1: Sangat senang sekali bisa mendapat kesempatan untuk ada di New York Indonesian Fashion Week dengan membawa tenun tanimbar sebagai kreasi anak bangsa, di mana kami sebagai orang-orang yang terlahir di Kepulauan Tanimbar boleh memberikan yang terbaik bagi Provinsi Maluku, bagi Indonesia dan bagi dunia.
0: Nah, lalu bagaimana tanggapan penikmat fashion di New York?
1: Karena memang untuk fashion itu semua dimulai dari New York. Jadi tidak salah kami

0: boleh membawa tenun tanimbar ada di tempat yang benar dan boleh disampaikan ke seluruh dunia. Dan ini adalah bagian-bagian yang mungkin agak sulit sebagai seorang UMKM untuk dapat merintis, membawa sesuatu yang boleh dibilang kesempatan. Kesempatan adalah bagian yang tidak begitu saja ditemukan, karena harus dengan segala perjuangan, dengan segala tekad dan usaha yang sungguh-sungguh gigih, boleh menembus New York adalah sesuatu bagi kami.
1: Nah pendengar, kita harus bangga bahwa kain khas asal Maluku, tenun ikat, bisa melenggang di New York Fashion Week. Orang bule aja pakai kain tenun. Cintai produk lokal, cintailah produk Indonesia.

Pak Saudara, jangan lupa untuk ketemu bisa jaga kondisi, jaga ketemu punya pola makan, karena ini juga penting buat ketemu kesehatan buat saudara. Menjaga pola makan rasanya memang selalu menjadi tantangan terbesar bagi khususnya buat buat saudara yang punya penyakit GERD ya. Jadi buat para pejuang GERD, salah pilih menu itu bisa saja ada sensasi seperti terbakar di dada. Ya, ini kita bicara tentang saudara yang mungkin punya sakit GERD gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ya salah-salah pilih makan, itu dia. Beta sih tahu akan merasa seperti apa, tapi hanya saudara yang punya penyakit itu yang pasti tahu. Jadi akan bisa sakit sampai panas, sampai terbakar, sampai rasa pahit dan asam yang mengganjal di mulut itu bisa menyerang tanpa ampun. Nah, Bapak Saudara, gejala-gejala tidak menyenangkan ini tentu sangat berisiko merusak suasana hati dan mengacaukan ketemu punya produktivitas kerja atau produktivitas aktivitas sehari-hari. Nah, padahal Bapak Saudara, kunci utama untuk meredakan amukan asam lambung berlebih itu sebenarnya bermula dari apa yang tersaji di atas piring makan. Nah, supaya Bapak Saudara sing pusing dan kebingungan saat ingin makan, katong punya beberapa informasi buat Bapak Saudara, beberapa daftar makanan untuk GERD ya. Yang pertama adalah buah-buahan yang tidak asam ya. Buah-buahan tapi yang tidak asam ya. Jadi harus menghindari buah sitrus seperti jeruk atau lemon. Tetapi bukan berarti Bapak Saudara sing bisa menikmati buah segar lainnya. Ya, jadi begitu. Jadi daftar buah yang bisa Bapak Saudara nikmati, buah pisang, melon, semangka, apel, pepaya, itu buah-buah yang asam, gitu ya. Terus yang berikutnya sayuran hijau dan segar. Ini harus Bapak Saudara konsumsi. Nah, sayuran-sayuran ini seperti brokoli, buncis, bayam, terus juga kembang kol, mentimun, asparagus, itu bagus untuk Bapak Saudara. Lalu yang berikut, yang ketiga adalah karbohidrat kompleks. Untuk menemani sayuran segar, Bapak Saudara bisa punya makanan yang sumber energi utama yang mengenyangkan gitu ya. Nah, jadi sebagai pengganti karbohidrat sederhana, Bapak Saudara bisa beralih ke karbohidrat kompleks, itu kompleks namanya. Nah, akan pilihan tuh seperti oatmeal atau gandum utuh, lalu beras merah, roti gandum, ubi jalar, rebus atau panggang. Yang berikut adalah jahe, kunyit. Nah, ini bagus untuk dikonsumsi. Olahan seafood itu seperti ikan salmon panggang, ikan tuna kukus atau rebus, kemudian ikan cod, udang rebus tanpa saus pedas. Lalu ada juga telur, lalu tahu. Nah, tahu ini yang paling mudah didapat, tempe juga mudah didapat, madu juga iya. Nah, jadi seperti itu makanan-makanan yang bisa membantu Bapak Saudara yang punya GERD memulihkan kondisi kesehatan. Jadi yang bisa makan sabarang, makanan-makanan seperti itu yang bisa Bapak Saudara konsumsi. Bapak Saudara dan kemanya masih bersama dengan ketong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Ketong masih di kabar-kabar lainnya, jadi jampi mana-mana.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

0: Yeah.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: 90,1 FM. Perempat RRI Ambon, suara budaya Maluku.
1: Saudara, khususnya informasi buat saudara yang suka bermain dengan emas-emas ya, emas-emas. Iya, ketemu informasi kan buat saudara, harga emas antam yang dipantau di laman logam mulia hari Senin kemarin pukul 9 waktu Indonesia Barat itu bergerak tetap di 2.769.000 per gram, yang merupakan harga sama seperti tertera pada 30 Mei. Begitu pula dengan harga beli kembali atau buyback ya. Itu turut bergerak juga di angka 2.609.000 per gram. Jadi akan sih beda-beda jauh buat saudara. Harga emas antam itu sewaktu-waktu bisa berubah. Nah, jadi transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan peraturan ya. Untuk semua jenis emas, mulai dari gramasi 1 gram sampai 1000 gram 1 kilo. Ini informasi buat saudara yang suka bermain dengan emas-emas, yang punya investasi emas. Nah, kira-kira bagaimana nih akan peluang-peluang, makanya sudah bisa ambil kembali, bisa perpanjang ulang atau bagaimana begitu. Oke, Pak Saudara, sekarang sudah setengah dua, hampir setengah dua karena tinggal 5 menit lagi untuk Pak Saudara yang baru makan siang walaupun terlambat ya, tapi yang penting harus makan ya. Oke, selamat makan siang for Pak Saudara semua. Kita masih dengan hiburan donci-donci for Pak Saudara semua di sesi kali ini, karena nanti di jam 3 nanti ketong akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta. Masih jam 3 nanti. Jadi ketong masih menghibur saudara dengan donci-donci yang suka ketong siapkan di sini.

0: Budi, dari tadi kamu mancing, apa aja yang kamu dapat?
1: Aku kesal. Dari tadi aku mancing, kailku selalu mendapat kaleng bekas, karung bekas, dan nih, baju.
0: Hah? Duh, seandainya kamu dapat lampu Aladin, langsung aja minta agar bisa menjadi nelayan yang sukses.
1: Tidak juga, teman. Aku ingin agar pantai ini bersih, bebas dari sampah, agar terumbu karang dapat bertumbuh dengan baik, tidak susah mencari ikan, dan alamku tetap lestari.
0: Wah, hebat. Kamu memang temanku.
2: Ayo, lestarikan alam kita dengan tidak membuang sampah di sungai maupun di pantai.
3: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Bapak saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sing keren pas kali. Katong nih bapak saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

0: digital sekarang ini ponsel sudah menjadi bagian dari ketumpung kehidupan. Susah bisa pisah lagi. Banyak orang bahkan menjadikan ponsel ini atau smartphone ini sebagai dong teman paling pertama yang dong sentuh. Bisa bah saudara akui kaseng kalau pas buka mata pasti barang apa yang bah saudara cari? HP toh. Iya, betul. Betul kaseng. Iya. Nah, jadi bah saudara itulah fakta kenyataannya bahwa ketumpung hidup ini saya bisa lepas dari HP. Belum cuci muka, belum minum air lagi, belum bikin apa-apa lagi. Pas buka mata di tempat tidur langsung mencari HP. Nah, jadi bersaudara, kebiasaan ini mungkin akan dapat lihat sepele, tapi kalau dalam psikologi, tindakan yang dilakukan katong ini secara otomatis dan berulang seringkali itu mencerminkan kondisi mental, pola pikir, sampai dan kebutuhan emosional seseorang. Jadi, Pak Saudara, cara seseorang memulai pagi itu dapat memberikan gambaran tentang bagaimana otaknya bekerja sepanjang hari. Lalu, sebenarnya apa yang ditunjukkan oleh orang yang langsung mengecek ponsel saat bangun tidur, sesaat setelah bangun tidur? Nah, betul sih bisa apa? Betul sih tahu, tapi pasti saudara, abah saudara pengen tahu juga ya. Nah, jadi yang ditunjukkan oleh orang yang langsung mengecek ponsel sesaat setelah bangun tidur, menurut ilmu psikolog ya, itu yang pertama menurut sudut pandang dari psikologi, yang pertama adalah memiliki tingkat ketergantungan digital yang tinggi. Jadi, saudara, salah satu yang ciri yang paling umum adalah adanya ketergantungan terhadap teknologi atau digital dependency. Nah, ketika seseorang merasa perlu segera melihat notifikasi media sosial atau begitu bangun tidur langsung lihat pesan, nah otaknya sebenarnya sedang mencari stimulan instan. Jadi begitu, saudara. Terus cenderung mengalami kecemasan sosial atau fear of missing out atau FOMO. Kampung biasa mungkin saudara dengar FOMO ya begitu. Jadi orang yang langsung buka ponsel di pagi hari itu seringkali memiliki rasa takut tertinggal informasi atau FOMO, fear of missing out. Mereka khawatir ada berita penting, pesan mendesak, atau sesuatu yang terjadi saat mereka tidur. Nah, terus memiliki pikiran yang aktif dan sulit untuk tenang. Sehingga semua kebiasaan ini bersifat negatif, saudara ya. Ada beberapa orang yang langsung mengecek ponsel memang karena memiliki pikiran yang sangat aktif sejak pagi. Jadi dong terbiasa berpikir cepat, memproses informasi dan ingin segera mengetahui agenda atau perkembangan terbaru. Kira-kira begitu. Lalu yang berikut, yang keempat, cenderung sulit memisahkan kehidupan pribadi dan pekerjaan. Nah, jadi banyak orang membuka email kantor atau grup pekerjaan sesaat setelah bangun tidur. Dalam psikologi ya, dalam psikologi kerja, hal ini menunjukkan batas yang kabur antara kehidupan kehidupan pribadi dan juga profesional. Jadi ya, dalam jangka panjang kebiasaan ini bisa meningkatkan risiko stres kronis dan burnout, terutama kalau dilakukan setiap hari tanpa jeda mental yang cukup. Lalu yang kelima, memiliki kebutuhan tinggi akan kontrol. Sebagai orang yang merasa lebih tenang setelah mengetahui situasi terbaru di pagi hari. Jadi kadang-kadang tuh seperti itu, katong sudah tenang kalau katong sudah lihat notifikasi begitu. Mungkin ada sesuatu yang penting apa begitu. Ya sudah, kalau sudah ya sudah selesai, bisa beraktivitas lagi. Lalu yang berikut, lebih mudah terdistraksi. Kebiasaan membuka ponsel begitu bangun tidur ini juga sering dikaitkan dengan rendahnya kemampuan mempertahankan fokus. Jadi saat seseorang langsung melihat notifikasi, media sosial, video pendek atau berita, otak ini terbiasa berpindah perhatian dengan cepat. Nah, jadi Bapak Saudara, akibatnya seseorang bisa merasa produktif padahal sebenarnya hanya sibuk berpindah dari satu informasi ke informasi lain. Jadi seperti itu. Tanpa kau sadari, kalau kau sudah lihat sesuatu di medsos, itu kayak mau stop itu kayak sulit sekali. Jadi tanpa sadar kau sudah membuang-buang waktu yang sebenarnya kau bisa melakukan hal-hal lain, tapi kau masih kepo, kepo, kepo aja, kepo dan kepo terus. Nah, jadi seperti itu. Terus yang berikut, memiliki kebutuhan validasi yang tinggi. Bagi sebagian orang nih, Bu Saudara, melihat notifikasi di pagi hari itu memberi rasa dihargai atau diperhatikan. Pesan masuk, komentar, atau interaksi di media sosial itu bisa meningkatkan perasaan diterima atau secara sosial. Kadang-kadang katong cuma pingin lihat pesan masuk atau status, kira-kira ini seberapa banyak orang yang lihat, berapa banyak orang yang nonton, kira-kira seperti itu. Nah, terus sulit menikmati momen hening. Pagi hari itu sebenarnya, Pak Saudara, itu adalah salah satu waktu yang terbaik untuk ketumpung otak untuk beradaptasi secara perlahan sebelum menghadapi aktivitas harian. Tapi orang itu langsung membuka ponsel, seringkali merasa sing nyaman dengan keheningan. Mereka cenderung membutuhkan stimulasi sejak awal hari, baik berupa informasi, hiburan, maupun interaksi sosial digital. Jadi orang cenderung membutuhkan stimulasi sejak awal hari, baik berupa informasi, hiburan, dan digital, sosial digital. Padahal menurut banyak penelitian psikologi, memberi jeda beberapa menit tanpa distraksi setelah bangun tidur itu dapat membantu meningkatkan fokus, suasana hati, dan kestabilan emosi sepanjang hari. Apakah kebiasaan ini selalu buruk? Sing juga, Pak Saudara, sing selalu ya, Pak Saudara, ada hal-hal yang baik, ada hal-hal juga yang sing baik begitu. Hal-hal baik itu ketika misalnya ketong langsung cek pesan, dan pesan itu memang darurat, emergency yang memang ketong harus balas, yang membutuhkan ketong punya respon cepat begitu. Ya, itu baru bagus. Tapi kalau ada juga yang sing selalu bagus sih. Jadi begitu, Pak Saudara. Cara seseorang memulai pagi itu sering mencerminkan kondisi mental emosionalnya. Orang yang langsung mengecek ponsel setelah bangun tidur umumnya menunjukkan ciri seperti ketergantungan digital, FOMO, kebutuhan kontrol, hingga kecenderungan mencari validasi sosial. Ya, meski terlihat sederhana, kebiasaan ini bisa mempengaruhi fokus, mempengaruhi suasana hati, dan kualitas hidup jika dilakukan secara berlebihan. Kadang-kadang kalau masih baru bangun tidur, ketong kan ingin sesuatu yang enak, bagus, nyaman, tenang. Tapi ketika ketong mengecek informasi yang ada di notifikasi masuk, tidak semua hal-hal baik itu muncul. Kadang-kadang ada yang misalnya foto atau video tabrakan. Nah, itu kan yang bagus tuh. Kalau kita mulai hari dengan hal begitu, ya kan? Nah, jadi buat saudara di tengah dunia yang semakin sibuk dan serba cepat, mungkin sesekali ketong perlu memberi kesempatan buat ketong pun diri sendiri untuk benar-benar bangun dalam tanda kutip terlebih dahulu sebelum terhubung kembali dengan dunia digital. Seperti itu, buat saudara. Dan kibanya buat yang masih bersama-sama dengan ketong, dan selanjutnya ketong sampaikan informasi pas jam pukul 14 waktu Indonesia Timur.
1: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Saudara, tiga ahli waris bangsa muda Rehalat yakni Fahri, Hamzah, dan Isaka kembali melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH ke Pengadilan Negeri PN Ambon terkait sengketa lahan seluas 1,3 hektar di lokasi wisata Pantai Punimua, Desa Liang, Maluku Tengah. Gugatan baru ini membidik pemerintah Provinsi Maluku, sejumlah mantan pejabat daerah hingga puluhan pihak lainnya atas dugaan kekeliruan pembayaran ganti rugi tahap pertama senilai 5,6 miliar rupiah yang dikucurkan kepada pihak lain. Kuasa hukum ahli waris Roni Samloi menjelaskan perkara ini sebenarnya sempat disidangkan dengan nomor register 31/PDT.G/2006/PNAMB. Namun, tim hukum terpaksa mencabut gugatan lama dan memasukkan berkas baru demi menghindari cacat formal. Dalam gugatan teranyar, terdapat 58 pihak yang ditarik sebagai tergugat dan turut tergugat. Beberapa nama besar yang terseret mantan Gubernur Maluku Murad Ismail, mantan pimpinan DPRD Luki Watimuri, mantan pejabat daerah, kemudian juga turut tergugat Kepala BPN Provinsi Maluku dan Kepala Kantor Pertanahan Maluku Tengah. Inti dari gugatan PMH ini berakar dari keputusan Pemprov Maluku yang membayar ganti rugi tahap pertama sebesar 5,6 miliar rupiah kepada ahli waris Haji Talib Lesi. Pihak Bangsa Muda Rehalat menegaskan bahwa lahan tersebut adalah milik mereka secara turun-temurun berdasarkan register dati 1814 dan selinan bilangan dati 1819. Saudara dapat membacanya lebih lengkap dan terinci di rri.co.id.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

0: kalung, anting, gelang. Wih, serasi banget guys. Van, kalungnya unik ya. Terbuat dari apa sih? Kok aku baru lihat?
1: Oh, aksesorisku ini terbuat dari limbah sisik ikan sil dan bisa dijadikan sebagai bahan utama membuat berbagai kerajinan tangan seperti punyaku ini. Ada cincin, anting, kalung, bros, dan juga gelang.
0: Hasilnya lebih terlihat unik, artistik, dan menarik.
1: Iya dong, handicraft sisik ikan, karya anak bangsa.
2: Mending sekarang kita break dulu, koreksi diri kita.

0: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara, hanya di Prompat RRI.

Saudara, cuaca masih aman terkendali sekarang ini. Dan Basudara, mudah-mudahan Basudara juga pengaktivitas semua lancar, berjalan dengan baik dan sukses for Basudara semua. Ya, jadi Basudara ini belum lama di Ketumpung, salah satu negeri di kota Ambon ini, ada melaksanakan Festival Ketupat Wisata yang merupakan salah satu wisata budaya unggulan ya, yang kita tahu tuh biasa di Telaga Kodok. Nah, jadi Basudara, pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong Festival Ketupat di Dusun Telaga Kodok, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, menjadi agenda wisata budaya unggulan yang mampu menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Dan memang beta tahu itu memang setiap tahun dilaksanakan dan itu paling ramai sekali, Basudara. Kebetulan satu kali pernah iko, lalu cicipi makanan-makanan juga yang ada sana, enak-enak. Dan Basudara, itu kalau katong jalan atau makan, sing perlu malu-malu. Pokoknya bebas mau makan yang mana, mau pilih yang mana, terserah ya. Yang jelas bebas, silakan dipilih mau makan yang mana, gratis yang pasti. Nah, jadi Basudara, menurut Sekretaris Daerah Maluku Sadali'i di Ambon waktu hari Sabtu lalu, Anto bilang Festival Ketupat ini juga dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya dan masyarakat. Jadi Anto menilai kegiatan semacam ini nih penting untuk menjaga, melestarikan tradisi budaya lokal sekaligus memperkuat identitas masyarakat Maluku sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Dan Anto juga bilang festival yang digelar di masyarakat setelah perayaan Idul Adha itu juga menjadi simbol kekuatan persaudaraan masyarakat Maluku. Jadi misalnya ya saling silaturahmi lah begitu toh. Karena ajang ini juga bukan hanya untuk orang-orang yang ada di Telaga Kodok atau di seputaran-seputaran Telaga Kodok, di Jasirali itu, tapi akan mengundang banyak pengunjung juga, wisatawan lokal kayak macam katong-katong ini yang dari Wayame atau yang dari Hatiwasar atau yang dari Paso, dia dari mana-mana. Banyak yang berkunjung ke sana. Mungkin hanya sekedar lihat-lihat atau lewat-lewat atau ya memang penasaran ingin merasakan makanan-makanan yang disediakan di festival ketupat ini. Nah, jadi Basudara, Anto juga mengatakan, Bapak Sadali ini mengatakan bahwa festival ini terus harus bisa dikembangkan sehingga menjadi agenda wisata budaya unggulan yang mampu menarik wisatawan untuk menikmati keindahan alam, kekayaan budaya, serta keramahan masyarakat Maluku. Jadi betul sekali Basudara, katongpi di sana tuh orang-orang semua ramah sekali untuk menyambut siapa saja, biar juga katong sih mbakku kenal, tapi mari caca, mari silakan. Nah, jadi katong sih malu-malu untuk cicipi makanan-makanan yang sudah disediakan. Jadi seperti itu Basudara, sampai jumpa lagi di tahun muka tahun ini. Kemarin tuh kita sempigi karena ada kerja, jadi terpaksa sih bisa pigi. Padahal sebenarnya sudah janjian, padahal ya saya tahu lah harus kerja, jadi ya begitu sudah ketemu sih bisa pergi. Mudah-mudahan tahun muka ketemu masih bisa baku dapat lagi dengan basudara-basudara yang ada di Telaga Kodok. Ya, jadi basudara sudah jam 2 lewat 45 menit sekarang. Selamat menikmati siang hari ini saja for basudara semua yang lagi istirahat kah, atau mungkin lagi apakah begitu toh. Ya, sambil menikmati apakah katong Batamang Basudara dan donci-donci yang disediakan oleh katong Bung MD Bung Hengce di siang hari ini.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.

Saudara, masyarakat adat Negeri Maraina, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah menggelar aksi penolakan terhadap penetapan tapal batas Taman Nasional Manusela yang ditetapkan sejauh 500 meter dari wilayah negeri adat mereka. Aksi protes mengenakan berang merah di kepala itu diperlihatkan masyarakat adat tepat di pintu masuk Negeri Maraina, Senin 1 Juni 2026. Beragam spanduk dan poster berisi tuntutan penetapan batas kawasan yang dilakukan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan atau BPKH sejak 2022 dibentangkan mereka. Dalam aksi tersebut, salah satu tokoh muda Negeri Maraina, Arta Ropen, mengungkapkan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat karena tidak pernah dilibatkan dalam proses penetapan batas kawasan yang berdampak langsung terhadap wilayah adat mereka. Pak Saudara dapat membaca informasi lebih lanjut dan lebih jelas di rri.co.id.

Iya, Mas Saudara, selanjutnya ketong ajak Mas Saudara untuk ketong sama-sama ikuti program acara selanjutnya di pukul 15 waktu Indonesia Timur, yaitu program acara Suara Budaya Nusantara. Suara Budaya Nusantara, ketong langsung akan bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat Suara Budaya Nusantara siang hari ini kembali menyapa barengan Aye Pok Mariana di RRI Perempat Jakarta, yang tentunya menemani aktivitas Abang Pok mendengar Perempat di seluruh Nusantara yang sedang mendengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital maupun di www.rri.co.id. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara Jakarta bersama RRI Perempat Jayapura, kita bakal ngebahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Nah, seperti apa pembahasannya? Tentunya di sana juga sudah ada Mace Ita yang siang hari ini menemani Aye, Abang Po, dan juga narasumber yang bergabung. Langsung aja kita menyapa Mace Ita di Perempat Jayapura. Halo, selamat siang untuk waktu Indonesia bagian Barat, Mace Ita.
2: Halo, selamat siang, Mace. Mace lagi. Ini bawa saya nih.
1: Iya. Iya, Mace Ita, apa kabar? Sehat?
2: Lagi nggak sehat saya.
1: Oh, soalnya gitu.
2: Lagi berubah, lagi serak-serak basah nih.
1: Waduh. Cepat sehat ya, Mace Ita ya.
2: Iya.
1: Mace Ita di sana di Jayapura cuacanya seperti apa? Di sana sudah sore ya, Mace ya?
2: Udah sore, tapi mataharinya masih di atas kepala kita.
1: Oh, masih cerah di sana ya?
2: Sangat cerah hari ini.
1: Sepertinya Mace Ita banyak minum es mungkin itu ya? Jadi suaranya.
2: Sepertinya. Cuman memang cuacanya juga memang karena panas setiap hari, jadi kita juga minumnya juga
1: yang dingin-dingin ya. Kan? Iya, di sini juga Jakarta masih terpantau cerah nih, Mace Ita di Jakarta Pusat tepatnya ya. Baik, Mace Ita siang hari ini bersama RRI Perempat Jayapura kita akan membahas generasi muda dan masa depan bahasa ibu di Papua, gitu ya, Mace ya.
2: Benar.
1: Dan sudah hadir ini via Zoom bersama anak-anak muda luar biasa nih, Mace Ita ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, ada siapa nih, Mace Ita?
2: Oke. Buat seluruh pendengar ya, juga penonton RRI Digital, ada hari ini Pro4 RRI Jayapura akan menghadirkan acara Dalam Suara Budaya Nusantara dengan tema adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada dengan kita di sini ada Kakak Muhammad Jufri Rumadaul ya, dan juga ada Kakak Ella Boge Mulyani Uwaga. Mereka berdua merupakan Duta Bahasa Nasional 2025 untuk perwakilan Tanah Papua.
1: Ya, baik. Nah, untuk Anda pendengar bisa bergabung juga ya, berinteraksi bersama narasumber di RRI Perempat Jayapura. Untuk line interaktif Jakarta, Mace Ita di 0213504510 line telepon ya. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ya di 0812-1124-928. Jadi teleponnya hanya ke studio aja. Kalau WhatsApp kirim pesan aja, begitu ya, untuk Jakarta. Di sana Mace Ita, untuk di Jayapura line interaktifnya silakan.
2: Untuk di Jayapura, Pak, kita pakai Jakarta aja dulu,
1: baik.
2: Karena kita lagi peralihan studio baru.
1: Oh,
2: jadi
1: baik.
2: Lagi bongkar-bongkar muatan nih kita.
1: Is, mantap. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi silakan ya, Abang Po, pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang bergabung. Jadi kita pakai line interaktifnya satu aja ke Jakarta, yaitu 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Langsung saja, Mace Ita, sebelum kita undang pendengar yang ingin berinteraksi, mungkin bisa diawali dulu kali ya, kita kenalan dulu sama narasumber di RRI Perempat Jayapura. Dan bagaimana nih komentar dari teman-teman muda di sana nih kaitannya dengan tema di siang hari ini? Silakan, Mace Ita.
2: Baik, terima kasih Mpok Mariana. Baik, selamat siang dan juga selamat sore waktu Indonesia Timur untuk semua pendengar dan juga penonton di Suara Budaya Nusantara di hari ini. Dan senang sekali kita Perempat RRI Jayapura akan bersama-sama dengan kedua narasumber kami, generasi muda dari Tanah Papua ya, dengan tema kami hari ini adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada Kak Muhammad Jufri Rumadaul, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Halo, selamat sore Kak Jufri.
3: Halo, selamat sore Kak Ita.
2: Halo, sehat ya Kak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Dan juga ada Kak Ella Boge Mulyani Uwaga. Selamat sore Kak.
4: Halo Kak Ita, selamat sore. Halo
2: Selamat
4: Kak.
2: sore. Disapa juga dong, Mbok Mariana
4: Halo
2: di
4: Mbak
2: Jakarta.
4: Mariana. Dari JKT, Mbak.
1: Halo. Salam kenal ya.
4: Halo Kak.
1: Iya.
2: Baik, mereka merupakan Duta Bahasa Nasional di tahun 2025 untuk perwakilan Tanah Papua. Dan kita sore hari ini akan berbicara tentang generasi muda yang mau bicara tentang Bahasa Ibu Papua. Ya, walaupun mereka berdua ini merupakan Duta Bahasa Nasional, tetapi Bahasa Ibu juga harus ya diketahui oleh mereka berdua. Oke, kita mulai saja langsung ya ke Kak Jufri ya sebelum kita masuk ke isu Bahasa Ibu di Tanah Papua. Boleh Kak Jufri cerita sedikit tentang latar belakang pribadi dari Kak Jufri, ya dari mana asalnya? Terus kapan pertama kali sih Kak tertarik dengan yang namanya dunia bahasa dan budaya tanah di Papua, khususnya di Jayapura?
3: Baik, terima kasih Kak Ita dan juga Kak Mariana yang ada di Jakarta. Ya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi sebelum mungkin kita bahas terkait pelestarian bahasa ibu yang ada di Papua, saya izin untuk memperkenalkan diri saya. Ya, perkenalkan semuanya para pendengar RRI Pro 4 Jakarta dan juga Jayapura. Saya Muhammad Jufri Rumadaul, biasa disapa dengan Jufri. Saya berusia 26 tahun dan berasal dari Provinsi Papua Selatan, ujung timur Indonesia, Kabupaten Merauke. Ya, jadi saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Merauke yang bergerak di bidang penyedia jasa pelaksanaan event, dan saya berada di bidang keuangannya seperti itu. Dan alhamdulillah di tahun 2025 saya bersama rekan saya Dubas Ella diamanahkan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua untuk menjadi perwakilan Duta Bahasa Nasional tahun 2025 di Jakarta.
2: Oke.
3: Nah, mungkin saya tambahkan sedikit ya Kak, berbicara tadi Kakak sempat menanyakan ketertarikan saya pada dunia bahasa dan juga budaya. Bahwasanya saya tuh sudah tertarik terkait dengan kebudayaan dan juga bahasa yang ada di Papua tuh sejak kecil. Mungkin sebagai sedikit informasi saja, bahwasanya saya ini merupakan suku dari daerah Maluku. Suku dari daerah Maluku, tetapi saya lahir dan besar kurang lebih 26 tahun di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke. Nah, walaupun saya bukan orang asli Papua, tapi saya sudah lahir dan besar di tanah Papua dan saya sangat cinta dan juga bangga dengan keberagaman kebudayaan yang ada di Papua. Nah, ketertarikan dan kecintaan saya terhadap kebudayaan Papua ini membuat saya untuk akhirnya bergabung ke dalam Duta Bahasa dan juga alhamdulillah terpilih sebagai Duta Bahasa dan mewakili Duta Bahasa Papua ke ajang nasional. Kemudian saya juga di Merauke sini tergabung ke dalam Duta Pariwisata Provinsi Papua Selatan dan alhamdulillah juga di tahun 2024 diamanahkan untuk mewakili Provinsi Papua Selatan dalam kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek saat itu di tahun 2024.
2: Wah, banyak banget ya kegiatan-kegiatan dan juga hal-hal yang sudah diraih oleh Kak Jufri ini ya selama dua tahun ini ya.
3: Iya.
2: Kalau Kak Ella sendiri gimana nih Kak? Ada nggak sih makna yang Kak Ella rasa sebagai Duta Bahasa Nasional 2025? Apakah dari pencapaian ini ada nggak sih yang Kak Ella dapat dari situ, bukan hanya sekedar gelarnya saja, tapi secara pribadi gitu. Apalagi kan Kak Ella ini merupakan masyarakat ya atau orang asli Papua. Nah, coba deh dijelaskan dulu ke teman-teman dulu.
4: Thank you, Mbak Cita. Jadi kalau dari saya sendiri ya, makna pribadi ini tidak hanya sebagai seseorang yang mewakili gitu tanah Papua, dan perlu diketahui bukan hanya mewakili satu provinsi di tanah Papua, tetapi seluruh provinsi yang ada di tanah Papua. Dan tentunya ini hal yang luar biasa sekali, yang menurut saya ini tuh saya anggap sebagai satu kehormatan, karena ini bukan tentang prestasi individunya saya sendiri, tetapi juga bagaimana ada kesempatan untuk saya sendiri membawa suara serta identitas juga dan juga kekayaan bahasa daerah Papua ke tingkat nasional gitu.
2: Oke, Kak Ella nih asli dari mana sih, Kak?
4: Saya sebenarnya asli Provinsi Papua Pegunungan, Wamena, tapi berdomisili di Provinsi Papua, Port Numbai.
2: Iya, dulunya kan kita satu ya, tapi setelah dibagi-bagi gitu ya. Oke. Terus Kak Ella sama Kak Jupri, waktu dari seluruh proses seleksi menjadi Duta Bahasa Nasional di tahun 2025, ini pasti ya dari daerah menuju ke tingkat nasional itu tentu ada hal-hal yang terjadi dan itu juga pasti tidak mudah ya Kak ya. Nah, apa sih keunggulan dari Kak Jupri maupun Kakak Ella yang akhirnya Kakak dong dua ini rasa bahwa ini sudah ya, akhirnya bisa menentukan kamu orang dua bisa membawa nama Tanah Papua ke tingkat nasional. Ada nggak sih momen-momen yang paling berkesan yang sampai sekarang mungkin Kak Ella maupun Kak Jufri rasa is kayaknya ini momen ini sudah gitu ya akhirnya jadi satu momen terindah dari waktu pemilihan Duta Bahasa Nasional saat itu. Kak Jufri dulu deh.
3: Ya, baik. Terima kasih, Kak Ita. Jadi, terkait pertanyaan Kakak tadi soal kekuatan dan keunggulan yang bisa mengantarkan kami berdua, saya dan rekan saya Dubas Ella, di dalam pemilihan Duta Bahasa dan diamanakan untuk menjadi Duta Bahasa Papua yang mewakili di tingkat nasional. Saya rasa dan saya yakin kekuatan yang saya punya kemarin pada saat pemilihan itu, saya berkomitmen ya, komitmen saya yang kuat untuk bisa menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa. Jadi Trigatra Bangun Bahasa itu adalah upaya seorang duta bahasa untuk tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan juga melestarikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan juga menguasai bahasa asing. Nah, komitmen itu yang membuat kami berdua, Kak Ella, dipercayakan dan juga diberikan tanggung jawab untuk bisa mewakili Tanah Papua di tingkat nasional. Dan juga saya percaya dengan semua proses yang sudah saya lakukan, dengan pengalaman-pengalaman yang saya punya, itu yang mengantarkan kami bisa berproses dan bisa menjadi pribadi yang baik, serta bisa bertanggung jawab untuk terus melestarikan bahasa daerah dan bisa menggunakan bahasa Indonesia di era digital saat ini dengan baik dan juga benar.
2: Oke, luar biasa ya Kak Jufri. Kalau Kak Ella sendiri ada momen-momen gak sih selama pemilihan dari Papua sampai ke nasional yang dirasa sama Kak Ella, luar biasa sekali ya untuk saya apa istilahnya kayak termasa terhormat, dihargai dan sebagainya macamnya. Atau ada yang lain-lainnya atau gimana Kak?
4: Kalau saya sih kayak Duta Bahasa Nasional ini merupakan ajang nasional pertama saya, jadi benar-benar suatu pengalaman baru yang luar biasa sekali. Dan hampir setiap momen itu saya rasa berkesan sekali untuk pribadi, dan banyak hal yang saya belajar juga. Dan satu hal yang benar-benar kayak oke, ini adalah Duta Bahasa Nasional, yang kayak buat saya tersadar adalah ketika kita semua dengan keberagaman budaya datang ke situ untuk berkompetisi dengan tujuan yang sama, yaitu tujuan di mana kita ingin mengatasi setiap tantangan permasalahan bahasa maupun bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia di daerah kita masing-masing, seperti itu. Jadi itu yang hal yang benar-benar berkesan dan momen yang saya mungkin akan ingat terus, seperti itu.
2: Oke, ya, luar biasa sekali ya. Ini bisa jadi satu apa ya motivasi juga untuk teman-teman ya di masa yang akan datang, siapa tahu ya mau seperti Kak Ella dan juga Kak Jufri gitu. Nah, Kak Jufri di Papua Selatan sendiri di Maroke ya berarti ya. Nah, ini penggunaan bahasa ibu di sana gimana Kak? Apakah memang masih hidup atau sudah mulai tergeser gitu Kak?
3: Iya, baik Kak Ita. Jadi kalau berdasarkan data ya Kak Ita, jadi di Indonesia itu terdapat 718 bahasa daerah ya, dan di Papua itu ada 428 bahasa daerah. Nah, bahasa daerah ini yang memang kita Papua sangat unggul ya, sangat unggul dan mempunyai bahasa daerah terbanyak dibandingkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan dan juga tanggung jawab kita sebagai generasi muda untuk bisa terus mengkampanyekan dan juga melestarikan bahasa daerah. Nah, berkaitan dengan bahasa daerah atau bahasa ibu sendiri, Kak Ita, di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, saya beberapa kali itu pernah berkunjung ke salah satu kampung yang cukup dekat dari daerah kota, yakni namanya tuh Kampung Wasur, yang dimana di sana memang masih terjaga alamnya dan juga tingkat adat istiadat dan kebudayaannya memang masih terus dikembangkan. Nah, terkait bahasa ini, Memang setelah saya ke sana juga melihat kondisi di sana, bahwasannya bahasa yang sering dituturkan terkait bahasa ibu ini masih orang-orang tua atau petua-petua adat saja. Gitu. Sedangkan generasi mudanya ini sudah menggunakan bahasa Indonesia dan mungkin masih banyak yang tidak mengetahui karena penuturnya ini kebanyakan orang tua atau petua-petua adat. Nah, ini kalau kalau tidak diatasi dengan maksimal, ini akan menjadi permasalahan dan juga 428 bahasa daerah yang terdapat di Papua ini akan menjadi hilang ketika memang penuturnya ini tidak terus aktif untuk menggunakan. Jadi terkait kondisi di Papua Selatan pun seperti itu. Generasi mudanya masih kurang peduli untuk menggunakan bahasa ibu sendiri. Jadi lebih banyak orang-orang tua dan juga petua-petua adat saja. Kurang lebihnya seperti itu, Kak Ita.
2: Itu ya. Jadi udah generasi mudanya tuh tidak ingin ya, tidak ingin atau memang tidak mau sama sekali itu, Kak?
3: Ya, bisa dibilang dua-duanya, Kak. Karena mungkin
2: gitu.
3: terkait sekarang kan sudah di era digital ya, maksudnya lebih sering menggunakan bahasa Inggris, bahasa asing ya, ketimbang mungkin juga bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jadi mungkin bahasa ibu ini mereka anggap bahwasannya sudah kuno atau mungkin tidak bisa eksis lagi di era sekarang, padahal bisa berjalan secara berbarengan. Itu cuman edukasi itu yang mungkin kami sebagai duta bahasa ini akan berupaya untuk bagaimana tetap menggaungkan tiga terabangun bahasa tadi, yang di poin kedua untuk tetap melestarikan bahasa daerah lewat program-program atau kerida-kerida yang kami lakukan.
2: Oke, okay. Ya Kak. Kalau dari Kak Ella sendiri, dari perspektifnya Kak Ella, sebenarnya seberapa kritis sih situasi bahasa ibu di Papua saat ini? Ya, apakah memang kita sudah ada di situasi darurat? Ini kita perlu lihat dari Papua Selatan loh. Dari kakak punya sendiri gimana? Atau di Papua Pegunungan, belum lagi di Provinsi Papua sendiri, itu gimana, Kak?
4: Oke, kalau dari Papua Pegunungan ya, Kak. Kan kalau di Papua Pegunungan tuh benar-benar masyarakat asli yang tinggal di sana. Jadi ketika penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari itu masih sangat aktif sebenarnya. Cuman bagaimana komunikasi dengan pendatang yang ada di sana, bagaimana interaksi sehari-hari dengan orang lain itu perlu adanya penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia yang baik dan bahasa ini. Enggak, ini sebagai merupakan tuntutan kepada masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, tetapi juga bagaimana mereka tetap menggunakan bahasa ibu mereka dalam berkomunikasi sehari-hari juga. Jadi itu yang dinamika yang cukup menurut saya sangat bagus yang terjadi di Wamena karena adanya keseimbangan antara penggunaan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Terus kalau di Papua sendiri, dari perspektif saya saat ini cukup kritis karena Papua khususnya di kota Jayapura sendiri itu merupakan kota pendidikan ya. Jadi bagaimana semuanya pasti serba cepat sekali dan bagaimana bahasa Indonesia tuh betul-betul digunakan di setiap bidang gitu. Dan bahasa daerah itu hanya dipergunakan pada saat contohnya seperti yang Kak Jufri bilang tadi, acara-acara adat, ketika event-event yang melibatkan tradisi ataupun masyarakat lokal, itu baru bahasa adat, bahasa daerahnya itu yang dipertunjukkan. Itu mungkin hal yang sebenarnya tidak terlalu baik ya, karena bahasa daerah ini sebagai kita punya identitas harusnya bisa lebih dipertunjukkan dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Tapi bagaimana bahasa Indonesia juga harus penting dan bisa untuk berjalan beriringan seperti di Wamena, di mana penggunaan bahasa daerah itu ada dan juga interaksi dengan bahasa Indonesia yang selalu ada juga. Kurang lebih seperti itu, Kakak.
1: Iya. Oke. Baik, Maca Ita dan juga Kakak Ella dan Kak Jufri, mungkin bisa kita undang juga ya, Maca ya, untuk pendengar yang ingin bergabung. Mau tanya-tanya kaitannya dengan tema di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jayapura, yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Silakan line interaktif, udah kita buka di 0213504510 untuk Jakarta. Jadi line interaktifnya kita pakai satu aja, jadi bisa langsung menghubungi line interaktif Jakarta. WhatsApp di 0812-1124-928. Maca Ita nih di WhatsApp sudah ada yang bergabung, Maca Ita. Kita sapa dulu, ini ada Mas Orik di Jember yang punya pertanyaan seperti ini. Hal apa yang kalian berdua, maksudnya untuk Kak Jufri, Duta Bahasa, dan juga Kak Ella ya, Duta Bahasa, kampanyekan saat berkompetisi sebagai calon duta bahasa nasional 2025. Nah, lalu kemudian adakah gagasan dari kalian berdua untuk kedepannya agar bahasa ibu Papua tidak mengalami kepunahan? Nah, siapa dulu nih yang mau jawab nih? Ayo, mungkin siapa dulu nih?
2: Kak Ella dulu deh.
1: Kak Ella dulu ya. Silakan, boleh. Silakan Kak Ella.
4: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, keren sekali. Baik, kalau untuk kampanye yang kita lakukan pada saat pemilihan duta bahasa tingkat nasional, itu kita ada punya krida, namanya adalah SAGU. Ya, Bu. Jadi kita ambil akronim dari SAGU, makanan khas dari Papua, yang kepanjangannya adalah Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua. Jadi SAGU ini program yang kita buat untuk bagaimana adanya penyediaan media belajar bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus, seperti itu. Jadi program ini sudah kami sempat jalankan dan kami bawa ke tingkat nasional sebagai bentuk krida untuk kami perlombakan, seperti itu. Nah, selanjutnya, mohon maaf kakak, tadi pertanyaan yang keduanya ya. Apa tadi?
1: Yang kedua yaitu gagasan dari Kak Ella ataupun Kak Jufri agar bahasa ibu Papua ini tidak mengalami kepunahan. Nah, seperti apa?
4: Oke, baik. Kalau dari saya sendiri, gagasan yang ingin saya buat adalah bagaimana adanya pewarisan penggunaan bahasa ibu dalam setiap keluarga sendiri begitu. Meskipun mungkin ini hal yang tidak bisa kami pantau ya keberlanjutannya, tetapi bagaimana mengampanyekan ini sebagai bentuk pewarisan bahasa ibu di dalam keluarga itu cukup penting, karena tempat edukasi pertama adalah keluarga sendiri. Dan dengan demikian, kedepannya anak-anak dapat mengerti atau memahami tentang bahasa ibu mereka sendiri, karena semuanya dimulai dari keluarga itu sendiri. Kurang lebih seperti itu dari saya, Kak Jufri. Tambahkan.
3: Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya kepada kami berdua. Jadi menanggapi dan juga menambahkan dari rekan saya Dubas Ella, hal-hal dan juga program-program yang telah kami kampanyekan, yang kami bawa ke ajang tingkat nasional pemilihan duta bahasa nasional tahun 2025. Salah satunya tadi sudah sempat disampaikan oleh rekan saya, yaitu program SAGU, Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua, di mana kami memberikan sebuah wadah dan juga kemampuan kepada anak-anak disabilitas, bahwasanya mereka juga punya ruang untuk bisa mengembangkan kemampuan mereka untuk meningkatkan literasi dan juga kepercayaan diri mereka terhadap hal-hal yang kami bawa pada saat melaksanakan program tersebut. Kemudian kami juga aktif untuk membuat konten-konten kebahasaan yang memberikan edukasi dan juga pengetahuan kepada masyarakat yang ada di Papua lewat konten-konten interaktif dan juga konten-konten kebahasaan yang dapat mengedukasi terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital.
1: Ya.
3: Kemudian yang kedua Kak, terkait usulan atau kebijakan gagasan. Yang ya gagasan yang mungkin bisa saya usulkan untuk memperkuat bahasa ibu dan mempertahankan bahasa ibu yang ada di Papua, yaitu dengan saya ingin untuk agar pemerintah itu dapat bisa membuat sebuah program pendidikan untuk jenjang sekolah dasar, yang mana program ini itu untuk memperkuat bahasa ibu di jenjang sekolah dasar. Jadi ada namanya tuh muatan lokal yang memang diselipkan di pendidikan sekolah dasar untuk dapat memperkenalkan bahasa daerah. Karena jenjang sekolah dasar ini merupakan jenjang awal untuk mengenal bahasa. Jadi saya berharap bahwasanya pemerintah daerah ini bisa menyelipkan sebuah materi pembelajaran yakni muatan lokal, kesenian, kebudayaan.

0: Macita suaranya trouble, cepat pulih kakak anu Macita ya.
1: Aduh, iya makasih teteh.
0: Iya,
1: jarang-jarang loh saya punya suara kayak gini, jadi saya suka aja.
0: Iya, makanya tadi pikir siapa, kok suara Macita berubah begitu. Oke lah kalau begitu, Macita cepat pulih dan langsung ke arah sumber boleh ya, Macita dan Nana ya.
2: Iya, silakan teteh.
0: Selamat sore kakak Yufi dan kakak Ella.
3: Selamat sore.
0: Salam dari teteh Dinda di kota hujan Bogor ini, kakak Yufi dan kakak Ella. Nah, sebagai duta bahasa bangga sekali hati ini ya, karena selama ini anak muda dicap ya, boleh dicap dibilang ke hal-hal yang negatif, ternyata masih banyak sekali anak muda yang berprestasi. Antaranya kakak Yufi dan kakak Ella sebagai duta bahasa. Nah, ini satu pertanyaan ini untuk keduanya ya, untuk kakak Yufi dan kakak Ella. Sebagai duta bahasa, seperti kita ketahui kan, Indonesia itu kan beraneka ragam suku begitu, dan dalam satu suku aja beraneka bahasa begitu. Begitu juga untuk di tanah Papua itu bahasanya banyak sekali. Apa yang kakak Yufi dan kakak Ella perkenalkan di awal seandainya ada acara-acara tertentu dalam rangkaian sebagai duta bahasa itu, yang diperkenalkan itu apa sebagai bahasa ibu dari suku tertentu begitu? Tanggapan kakak Ella dan Yufi, terus semangat, terima kasih banyak. Ya. Salam Pancasila.
2: Ya, terima kasih Teh Dinda.
0: Macam Ica, Nana, ya. Dilanjut. Terima ya. Selamat sore waktu Jayapura, Jakarta, selamat ya. Siang.
2: Terima kasih Teh Dinda di Bogor ya. Silakan Kak Yufi atau Kak Ella.
1: Oke deh, Kak Ella dulu deh.
4: Oke. Baik, apa yang kami gunakan ya pada saat kegiatan Duta Bahasa di Papua sebagai bentuk perkenalan identitas orang Papua atau identitas dari Papua itu sendiri. Tentunya di setiap kegiatan ketika kita mewara, itu selalu kami buka dengan sapaan bahasa daerah. Jadi dari setiap daerah, kita usahakan semua daerah yang ada di tanah Papua itu sapaannya masuk di dalam. Jadi contohnya kalau dari Merauke, izin Kak Yufi, namek entago, dan dari saya sendiri, dari Papua Pegunungan itu ada one luck. Terus kalau dari Papua, Port Numbai, itu ada Wanyambe. Jadi kita ambil semua salam-salam pembuka, salam sapaan yang ada di seluruh tanah Papua, dan kita taruh itu sebagai pembuka dari kita punya mewara, sesi mewara seperti itu. Dan tidak hanya itu juga, tentunya kita aktif sekali untuk menggunakan atribut-atribut ataupun seperti hiasan-hiasan kepala sebagai bentuk representasi identitas kita gitu. Seperti itu. Mungkin Kak Yufi ada yang mau ditambahkan, silakan.
3: Iya, saya menambahkan, jadi kami di Duta Bahasa juga untuk tetap menggaungkan dan melestarikan bahasa daerah. Ketika memang nanti ada yang datang ke Papua, kita selalu ingin bahwasanya orang itu mengenal kebudayaan Papua lebih dalam dan juga lebih jauh. Jadi kadang kami memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu daerah, memperkenalkan bahasa daerah lewat lagu, agar orang-orang itu juga mengetahui bahwasannya Papua itu merupakan provinsi yang kaya akan budaya. Jadi selain memperkenalkan lewat penggunaan bahasa daerah secara langsung, kami juga memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu, kemudian kami mempromosikan kebudayaan-kebudayaan yang ada lewat penggunaan atribut yang sempat tadi disampaikan oleh kakak Ella. Jadi hal-hal itulah yang terus kami gaungkan, kami lestarikan bersama Ikatan Duta Bahasa Papua ketika kami, dimanapun kami berada, bahwasannya ini kan ada 6 provinsi Papua, jadi sudah tersebar duta-duta bahasa yang ada di 6 provinsi Papua. Kami terus mengkampanyekan dan mempromosikan kebudayaan dan juga bahasa lewat program-program dan juga kemampuan kita masing-masing, kurang lebihnya seperti itu.
2: Wow, keren ya Macita ya.
1: Iya, benar.
2: Kakak-kakak ini luar biasa loh. Iya. Baiklah, berbicara mengenai tema generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua, masih bersama Kak Yufi dan juga Kak Ella, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara, masih bersama RRI Perempat Jayapura. Di sana masih ada Mace Ita, lalu juga narasumber di siang hari ini di RRI Perempat Jayapura. Masih ada Jufri dan juga Ella, ya, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Masih membahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Tentunya Mace Ita, Jufri dan juga Ella, kita juga masih mengundang pendengar yang ingin bergabung ya di kesempatan kali ini. Di Jakarta sudah ada yang bergabung kembali. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Pak Nana,
1: ya.
2: Cantik. Sehat Pak Nana?
1: Sehat, alhamdulillah. Cigu Ria dari Jakarta. Silakan Cigu, ada Mace Ita.
2: Menjelang menyambat sore, Mace Ita yang cantik.
3: Halo Cigu.
2: Mace Ita suaranya sudah menghilang ini. Jadi nggak bisa ke tanah bang nanti kita Mace Ita.
3: Nggak bisa Cigu.
2: Mace Ita ini Pak Nana, wah luar biasa deh. Radio Dalam, Tanah Abang, Tamrin City, luar biasa Pak Mace Ita ya. Ada lagi ketemu seperti itu Mace Ita kita ya. Sudah penting kita semoga nanti bisa bertemu lagi sama Mace Ita cantik. Halo, narasumber siapa ya Mace Ita?
1: Ada Jufri dan juga Ella. Ada Kakak Jufri dan Kakak Ella. Ini Duta Bahasa Nasional 2025.
2: Sama cantik ya.
1: Provinsi Papua.
2: Berarti cowoknya satu, wanita punya cantik tiga ya. Selamat siang menjelang sore di bagian timur Kakak Jufri.
4: Halo, selamat
2: sama
4: siang.
2: Sama kakak adik kita nih, sorry. Kakak kita nih Kakak Ella Boge namanya. Wih, susah kali manggil namanya Kakak Ella Boge. Oh ya, cantik. Makasih banyak, salam kenal ya. Temanya ini generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua memang. Mama-mama Papua, ibu bahasa ibu Papua. Nah, jadi memang generasi muda Papua ini merupakan apa garda depan pelestarian dari 400 lebih bahasa daerah di tanah Papua. Kalau nggak salah begitu ya, ada kakak ya. Melalui ruang digital dan ajang seperti Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional, pemuda memadukan kearifan lokal dengan kreativitas masa kini, memastikan bahasa ibu tetap relevan dan menjadi identitas yang membanggakan di tengah perkembangan zaman. Nah, pertanyaannya buat kakak-kakak dan kakak ganteng sama kakak cantik. Nah, seperti apakah kolaborasi revitalisasi bahasa daerah, jaringan praktik baik bersama PEM yang pokoknya dengan apa dan guru dan pemuda itu. Nah, kan pasti ada ya. Seperti apa itu pasti tahu kakak-kakak ya. Terus nah, apalagi satu pertanyaan aja deh mohon tanggapannya. Sudah paham kakak ganteng sama kakak cantik? Buat Cik Ita, terima kasih banyak Pak Mariana. Sehat terus Pak Mariana ya.
1: Terima kasih Cik Guria.
2: Indonesia apa siang bagian timur, selamat sore. Bye bye. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guria di Jakarta. Silakan Kakak Jufri atau Kak Ella.
4: Terima kasih Ibu atas pertanyaannya kepada kami berdua, saya dan Ella. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, kolaborasi yang sudah kami lakukan untuk tetap melestarikan penggunaan bahasa Ibu, yakni kami juga sebagai Ikatan Duta Bahasa terus berkolaborasi dengan stakeholder dan juga Balai Bahasa untuk terus berupaya mengkampanyekan dan melestarikan bahasa daerah. Jadi kami di dalam pelaksanaan KRIDA, kami selalu dibantu oleh Balai Bahasa Provinsi Papua. Dalam hal ini, kami juga sering melakukan pembuatan konten-konten yang edukatif untuk memperkenalkan bahasa daerah Papua. Karena bahasa daerah Papua ini kan tadi sudah kami sampaikan terdapat 428 bahasa daerah. Jadi peran kami juga untuk terus berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, dengan balai bahasa, dan juga dengan sekolah-sekolah. Salah satunya program yang atau KRIDA yang selalu kami lakukan dengan beberapa media dan juga beberapa stakeholder dan organisasi-organisasi terkait, yakni kami pernah melaksanakan mengulas buku bersama Gramedia Jayapura untuk terus bagaimana tingkat membaca bagi anak-anak yang ada di Kota Jayapura, dan juga beberapa program-program yang lainnya yang terus kami lakukan untuk terus berkolaborasi bersama dengan upaya tetap untuk melestarikan bahasa ibu.
1: Ya, baik. Itu dari Kak Jufri. Kalau dari Kak Ella, ada komentar apa nih Kak? Silakan.
3: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Saya izin tambahkan dari Kak Jufri punya, kalau salah satu kolaborasi yang pernah kita buat itu kolaborasi dengan pemuda-pemuda daerah di Kota Jayapura khususnya ataupun di luar dari Kota Jayapura yang bisa kami akses gitu untuk pembuatan buku cerita anak berbahasa daerah seperti itu. Dan saat ini sudah sedang berjalan salah satu program ini, dan saya juga mengambil bagian dalam pembuatan buku ini, yaitu membuat buku cerita anak yang khusus untuk kelas B1 dan juga naik ke jenjang yang lebih tinggi di A, di mana itu membuat buku cerita sederhana menggunakan bahasa daerah masing-masing pemuda yang kami jaring ini. Jadi ada yang dari bahasa pemuda dari Sentani, ada yang dari daerah-daerah di Kota Jayapura, bahkan ada juga yang dari provinsi lain. Contohnya seperti saya dari bahasa-bahasa yang dari Provinsi Papua Pegunungan, dan ada juga yang dari Papua Barat dan Papua Barat Daya, seperti itu.
1: Iya. Baik, Mbak Ceita. Ini sebenarnya kita sudah memasuki segmen terakhir, Mbak Ceita. Cuma masih ada satu penelpon lagi nih ya. Kita okay, undang silakan. Satu penelpon terakhir ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang, selamat salam Budaya Nusantara.
1: Iya, dengan siapa di mana ini, Pak?
5: Ini dengan Pak Susanto di Kuburaya Pontianak.
1: Iya, Pak Susanto di Pontianak. Silakan, Pak, ada penyiar di RRI Perempat Jayapura, Mbak Ceita, lalu juga narasumber ada Jufri dan juga Ella nih. Mereka ini Duta Bahasa Nasional 2025. Silakan, Pak Susanto.
5: Oke, begini, satu saja pertanyaan saya. Ini kan bahasanya terlalu banyak, sekitar 400-an tadi bahasa daerahnya ya. Nah, sekarang kalau seandainya orang Papua Pegunungan ketemu dengan Papua Selatan atau Papua Tengah, itu bahasa apa yang digunakan? Kan kemungkinan tidak semua bahasa itu bisa saling mengerti dari 400 itu kan? Nah, jadi bahasa apa nih untuk mempersatukan dari 6 provinsi tadi itu, bahasa pengantarnya apa ada? Karena kalau kami di daerah umpamanya Kalimantan Barat itu, karena sama juga daerah itu kan bermacam-macam bahasanya. Jadi hari itu ada bahasa Daya, ya Daya itu terbagi lagi bersub-sub-subnya itu. Jadi kalau umpamanya mereka tidak bisa komunikasi secara langsung dengan bahasa sebelah itu, dengan sebelah menyebelah itu tidak sama saling mengerti, mereka menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dengan di Papua ini? Saya jadi bingung. 400 ini apa semua saling mengerti seperti orang dari pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, umpamanya? Ah, begitu pertanyaan saya. Mohon informasi dari Papua, apakah ada bahasa penyambung untuk saling mengetahui bahasa itu? Apakah ada satu bahasa mempersatukan begitu supaya saling memahami? Gitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Santo. Selamat siang. Ya, silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
3: Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Susanto. Saya izin duluan ya. Baik, kalau di Papua bahasa pemersatu ya, izin mungkin ini karena memang kita agak ini, jadi kalau di Papua sendiri tentunya kita menggunakan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia tetap. Jadi ketika ada interaksi dari beda-beda provinsi, meskipun tadi kita punya banyak sekali warisan bahasa ibu, tetapi ketika berinteraksi sesama kami, kami tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tapi di Papua sendiri ada namanya bahasa Melayu Papua. Itu di mana kami menggunakan aksen Papua yang kami nyaman. Contohnya seperti kalau saya sa dan kalau kamu ko gitu. Jadi aku kayak gitu, seperti itu. Jadi kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu untuk berkomunikasi dengan sesama kita di Papua juga, seperti itu.
1: Ya, baik.
4: Iya. Saya izin menambahkan sedikit. Ya,
1: silakan.
4: Ya, Kak. Kakak izin. Jadi sesuai data tadi kan ada 428 bahasa daerah. Jadi kami sendiri kalau di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Jadi biasanya untuk penggunaan bahasa ibu itu terdapat memang di daerah-daerah perbatasan yang memang komunitas di sana memang orang asli Papua. Tapi kalau memang yang di kota itu memang menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Seperti itu.
1: Baik. Nah, Mbak Ceita, karena ini sudah sampai di segmen terakhir Mbak Ceita ya. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan harapan dari masing-masing duta bahasa ini ya, duta bahasa nasional 2020 Provinsi Papua, entah itu dari Jufri ataupun Ella, harapan kedepannya kaitannya dengan bahasa ibu Papua, dan juga mungkin ada pesan-pesan nih dari Jufri ataupun Ella untuk anak-anak muda di Nusantara, di Indonesia, karena kan kalau berbicara mengenai bahasa daerah banyak ya, dan teman-teman ini mewakili dari Provinsi Papua. Ada yang ingin sampaikan gak sih? Mungkin pertama harapannya dulu kali ya. Setelah itu apa yang ingin disampaikan untuk anak muda terkait dengan bahasa ibu di masing-masing daerahnya seperti apa? Silakan. Mungkin dari Jufri dulu kali ya. Silakan Jufri.
4: Iya, baik. Terima kasih kakak. Jadi untuk pesan dan juga harapan saya kepada seluruh pemuda-pemudi yang ada di Papua, jangan pernah merasa malu untuk menggunakan bahasa ibu. Ya, jadi bahasa ibu itu adalah identitas dan juga kebanggaan serta warisan yang tidak ternilai harganya. Jadi kita dapat menjadi generasi yang modern, kita boleh menjadi generasi yang modern, berpendidikan dan juga berdaya saing global. Tapi jangan pernah meninggalkan akar budaya kita, yaitu bahasa ibu. Jadi mari menjadi generasi yang mampu menjaga, menggunakan, dan juga mewariskan bahasa ibu kepada generasi berikutnya. Karena kita tidak bisa menjadi generasi muda yang memberikan kontribusi ketika kita tidak bisa memberikan arti nyata dan juga bersama-sama untuk menjaga kelestarian bahasa daerah, khususnya yang ada di Papua.
1: Baik, kalau dari Ella sendiri seperti apa?
3: Kalau saya untuk anak-anak Papua khususnya, jangan sampai kita jadikan bahasa ibu itu suatu kenang-kenangan yang kita bawa gitu. Tetapi kita jadikan bahasa ibu sebagai warisan yang akan terus hidup, yang menjadi bukti identitas kita sebagai orang asli Papua, seperti itu.
1: Ya, baik kalau gitu. Maca Ita, ini sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat.
4: Benar.
1: Saatnya kita harus berpisah, tapi yang pasti berkaitan dengan tema di kesempatan kali ini, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi anak muda lainnya di seluruh Nusantara untuk selalu bangga akan bahasa ibu ya, di masing-masing daerah ya, tetap melestarikan ya. Baik kalau gitu, sekali lagi terima kasih Maca Ita. Cepat sehat ya, Maca Ita.
6: Terima kasih juga, Mpo Mariana.
1: Iya, terima kasih.
6: Kak Jufri sama Kak Ella juga ya.
1: Iya, Kak Jufri dan Kak Ella terima kasih juga sudah hadir di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu, selamat siang untuk Jakarta dan sekitarnya, dan juga selamat sore untuk teman-teman di Indonesia bagian timur. Ya itu dia Bang Mpo dengan perempat di seluruh Nusantara. Obrolan di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jayapura dengan tema Generasi Muda dan Masa Depan Bahasa Ibu Papua.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Basudara Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto memberikan penghargaan kepada sejumlah personil dan satuan kerja berprestasi sebagai bentuk apresiasi institusi terhadap dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Penyerahan penghargaan dilaksanakan bertepatan dengan upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di lapangan Tahapari Tantui Mapolda Maluku, Senin 1 Juni 2026. Pemberian penghargaan tersebut menjadi bagian dari upaya Polda Maluku memperkuat budaya kinerja, profesionalisme, dan sistem penghargaan berbasis prestasi di lingkungan Polri. Kapolda menegaskan bahwa penghargaan bukan sekadar untuk apresiasi simbolik, melainkan instrumen pembinaan sumber daya manusia untuk mendorong peningkatan kualitas pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Basudara, informasi lebih lanjut dapat Basudara ikuti di rri.co.id.

0: Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Maluku memastikan pemerintah Provinsi Maluku mendukung dan mempermudah pihak swasta untuk mengekspor pala ke Asia dan Eropa.
3: Emangnya pohon pala masih ada ya?
4: Iyalah, coba kamu jalan-jalan di kampung-kampung atau pulau Banda. Masih banyak kan di sana?
3: Kok tidak pernah kedengaran sih beritanya? Baru juga tadi dengarnya.
4: Iya, begitulah. Kita di Maluku memang sempat aktif produksi dan ekspor buah pala. Tapi semenjak konflik, kita sudah tidak pernah lagi produksi. Tahun ini baru mulai ekspor lagi.
3: Oh, begitu ya, Ma.
5: Myristica fragrans atau pala merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Banda, Kepulauan Maluku. Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi. Kini, setelah 21 tahun sejak konflik sosial tahun 1999, Maluku kembali mengekspor 28,2 ton pala ke Cina. Pala adalah salah satu komoditas kebanggaan asal Maluku yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

Menanam pohon dan tanaman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan oksigen, pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.

hari-hari ya. Jadi akan berperan sangat penting sekali dalam menunjang atau aktivitas hari-hari. Begitu tahu Pak Saudara. Tapi Pak Saudara, masih banyak masyarakat yang anggap bahwa sakit mata ini sebagai gangguan ringan dan bisa sembuh sendiri tuh, biasalah. Nah, padahal Pak Saudara, ada beberapa jenis sakit mata yang ternyata itu bisa menimbulkan komplikasi serius. Kalau katong seng serius untuk menanggapi itu, akan punya komplikasi serius itu bisa sampai dengan mengganggu fungsi penglihatan jika katong seng tangani dengan tepat. Nah, jadi di sini nih Pak Saudara, kalau dilansir dari Alo Dokter, itu terdapat beberapa jenis sakit mata yang wajib diwaspadai karena itu bisa menular serta menimbulkan dampak berbahaya bagi ketumpung kesehatan mata. Nah, gejalanya itu bisa macam-macam Pak Saudara. Mulai dari mata merah, mata bagatal, lalu nyeri hingga gangguan penglihatan. Lalu Pak Saudara, salah satu jenis sakit mata yang perlu mendapat perhatian adalah herpes zoster oftalmicus. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus. Virus itu namanya varicella zoster, yaitu virus ini yang juga menyebabkan cacar ular. Dengar akang siapa ngeri. Nah, jadi Pak Saudara, kondisi ini umumnya terjadi pada orang yang pernah mengalami cacar air saat masa kanak-kanak. Dan ini bisa menimbulkan gejala berupa mata merah, nyeri hebat di sekitar mata, lalu ada pembengkakan kelopak mata, sampai sensitivitas terhadap cahaya. Nah, selain itu terdapat pula keratitis herpes simplex yang menyerang kornea mata. Penyakit ini Pak Saudara disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 1 dan bisa membuat kornea menjadi berkabut serta membengkak. Gejalanya itu meliputi mata merah, rasa nyeri, mata berair terus menerus, sampai dengan sensasi seperti ada kayak macam benda asing begitu yang mengganggu di mata. Jadi dia kayak gitu. Untuk penjelasan lebih lanjut, Pak Saudara bisa cek dan baca di rri.co.id. Dan kewanya for Pak Saudara yang masih dengar tong di Proampa, atau masih dengar donci-donci yang ada di playlist Proampas yang menjelang sore hari ini.

Baik, saudara masih dengan Katong di Pro Ampas, suara budaya Maluku. Karena Katong Indonesia masih dengan Lisa di sini, buat saudara. Jadi Katong Pumata ini merupakan alat, salah satu alat vital yang penting sekali buat Katong

Saudara, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Pulau Morotai berhasil mengungkap dua tindak pidana sekaligus, yakni pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dan pencurian dengan pemberatan berupa pembobolan kios milik warga pada hari Senin 1 Juni 2026 kemarin. Pengungkapan ini merupakan wujud nyata keseriusan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Pulau Morotai. Pengungkapan kedua kasus tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasat Reskrim Polres Pulau Morotai bersama tim Resmob Moro. Melalui serangkaian penyelidikan intensif dan gerak cepat di lapangan, aparat kepolisian berhasil mengamankan para pelaku dalam waktu singkat. Informasi lebih jelas dan lengkap, Saudara dapat menyimak di rri.co.id.

90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: Bang, aku datang, Bang.
1: Apa? Abang? Aku tidak mempunyai saudara semacam kau, mengerti? Pergi! Pergi! Pergi!

Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas kali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: Bah saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.
1: FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara, katon masih ada di Dangdut Nusantara yang akan terus kita hadirkan pertemanan basudara sampai nanti katon ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nah, hiburan lagu-lagu dangdut dari berbagai daerah akan kita hadirkan pertemanan basudara, termasuk hiburan lagu dangdut dari Kota Ambon ya Pak Saudara, di acara Dangdut Nusantara. Oke, selamat sore menjelang malam dulu nih. Beta ucapkan per Pak Saudara yang ada dengar katon di Pro 4 RRI Ambon. Semoga apa yang beta hadirkan di saat ini bisa bikin Pak Saudara semua merasa terhibur selalu. Nah, jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Maka saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sem berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi bah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk
1: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.
1: Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Bapak saudara, katon masih di Dangdut Nusantara yang akan terus kita hadirkan partai menemani bapak saudara sampai nanti katon ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Untuk bapak saudara yang ada dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, semoga bapak saudara semua merasa terhibur dengan apa yang kita hadirkan partai mani pak saudara di kesempatan malam hari ini. Nah pak saudara, Betarein akan temani pak saudara dari jam 5 sore tadi sampai nanti ketemu hari jam 12 malam pak saudara. Hiburan dan info-info menarik nanti akan kita hadirkan partai mani pak saudara semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, karena masih ada beberapa hiburan lagu-lagu dangdut dari kota Ambon dan juga dari Nusantara yang akan terus kita hadirkan partai mani buat saudara. Jadi tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita ini.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, keton masih ada di acara Dangdut Nusantara ya, yang akan terus ditadirkan pertemuan Mbak Saudara sampai nanti keton ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nah, Pak Saudara, untuk Pak Saudara yang ada dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, semoga Pak Saudara semua merasa terhibur dengan apa yang beta hadirkan pertemuan Pak Saudara di kesempatan malam hari ini. Beta Rain masih akan terus menemani Pak Saudara sampai di jam 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

Pak Saudara, pengelolaan keuangan yang disiplin menjadi salah satu faktor utama yang membuat UMKM mampu bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Hal tersebut disampaikan Sri Mursini, pelaku UMKM Rizki Baroka, ya saat ini menjadi narasumber dalam program Mosaik Indonesia ya. UMKM bicara di Pro 1 RRI Ambon pada hari Senin 1 Juni 2026 kemarin. Sri yang memulai usaha sejak tahun 2026 mengungkapkan bahwa salah satu kesalahan yang sering dilakukan pelaku usaha adalah mencampurkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Nah, Pak Saudara, menurut Sri, pembukaan sederhana sangat penting dilakukan agar pelaku usaha dapat mengetahui jumlah pemasukan, pengeluaran, serta kemampuan usaha dalam menutup biaya operasional. Selain disiplin mengelola keuangan, Sri juga menekankan pentingnya semangat dan konsistensi dalam menghadapi berbagai tantangan usaha. Antua juga mengaku pernah mengalami penolakan saat menawarkan produk ke berbagai toko dan pusat oleh-oleh. Namun, pengalaman tersebut tidak membuatnya menyerah. Dari usaha keripik pisang yang dirintisnya, Rizki Baroka kini berkembang dengan menghadirkan berbagai produk cemilan khas seperti keripik sukun, stik sagu, tempe sagu, kacang telur, peyek, dan berbagai produk lainnya. Produk-produknya kini telah dipasarkan di sejumlah toko oleh-oleh, swalayan, minimarket, hingga kios-kios kecil di berbagai wilayah kota Ambon. Sri juga mengajak perempuan dan ibu rumah tangga untuk tidak takut memulai usaha dari skala kecil. Nah, Pak Saudara, Anto berharap semakin banyak masyarakat yang berani memanfaatkan peluang usaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus mengembangkan potensi produk lokal Maluku. Demikian news hari ini, sampai jumpa di news besok pagi jam 6 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tangke Banyak Basudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon ada lagi di acara selanjutnya, di acara Pustaka Maluku Basudara yang kita hadirkan Partemani Basudara sampai nanti katon ada di jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Timur. Nah Basudara jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Sahabat budaya, Abdao merupakan salah satu tradisi keagamaan yang ada di negeri Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah. Negeri Tulehu terletak sekitar 25 km sebelah utara kota Ambon. Tradisi Abdao ini biasanya dilaksanakan setiap tahun pada saat Hari Raya Idul Adha. Tradisi Abdao sesuai dengan sejarah sudah dilakukan sejak tahun 1600 Masehi. Abdao sendiri berasal dari kata abada, yang artinya beribadah. Untuk mengetahui apa saja tradisi Abdao dari konteks adat, dituturkan oleh Ketua Saniri Negeri Tulehu, Bapak M. Umarela, S.E.M.A.P.
2: Abdao yang merupakan khas budaya daripada masyarakat Negeri Tulehu yang tentunya tidak dimiliki oleh khas dan budaya masyarakat negeri adat lainnya. Dalam implementasi dalam pelaksanaan Abdao itu, ini tergambar terwujud bahwa generasi muda Tulehu menyambut dan memberikan rasa memilih.
1: Festival budaya Abdao ini menampilkan beberapa pertunjukan, mulai dari tarian hingga atraksi budaya. Sebagai penyemangat inspirasi peserta Abdao, mereka saling memperebutkan bendera yang berlapaskan tauhid sebagai simbol negeri. Abdao adalah khas tradisi oleh masyarakat Negeri Tulehu yang patut dijaga dan dilestarikan dengan baik.
2: Abdao dalam konteks adat di negeri ini sudah sejak turun-temurun dalam proses pelaksanaan Idul Kurban itu tidak bisa terabaikan dalam proses pelaksanaan pemotongan hewan kurban itu. Bahwa Tulehu sebagai salah satu negeri adat di Maluku memiliki makna tersendiri dalam proses pemotongan hewan kurban sebagai wujud daripada mengenang dan melaksanakan nilai agama. Sebelumnya itu kurban dimaksud oleh masyarakat Negeri Tulehu dilaksanakan suatu proses yang disebut dengan kaul negeri. Beberapa hewan kurban dimaksud itu diarak keliling kampung, diarak keliling negeri yang sebelumnya telah diproses secara adat pula di rumah Bapak Imam Negeri Tulehu.
1: Proses kegiatan kaul hewan kurban diarak-arakan mengelilingi kampung dan menuju rumah Masjid Jami Negeri Tulehu. Sebagai bentuk ritual keagamaan dalam ajaran Islam. Untuk memaknai tradisi Abdao dalam konteks religi disampaikan oleh Bapak Haji Abdullah Lestaluhu.
3: Abdao itu tradisi Islam. Abdao apa di bendera yang biasa dipakai untuk Abdao itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan manusia kan orang Islam menyatakan diri bahwa Islam itu sudah ucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu simbol Islam. Nanti masalah dia muamalah sebagainya, tapi mengucap apa kalimat syahadat, kalimat apa nih, tapi itu sudah dari Islam. Dan itu simbol orang Islam. Dan Abdao itu tradisi untuk mempertahankan Islam. Dulu sebagainya karena perkembangan zaman, kemudian Abdao begitu ramai sekali sampai orang bisa minum-minum dan sebagainya.
1: Para pemuda Abdao mengikuti arak-arakan dan mendengarkan arahan dari Bapak Raja, tokoh adat dan tokoh agama. Dengan gerak refleksi mereka langsung memperebutkan bendera hijau bertuliskan asma Allah dengan ikhlas dan semangat. Kegiatan atraksi berjalan dinamis yang dilakoni oleh ratusan pemuda dan mereka saling mendesak-desakan, bahu-membahu, mereka merebut bendera untuk diangkat setinggi-tingginya.
3: Tapi juga ada semudah begini, karena itu dia sakral dan itu memang usaha masyarakat dulu untuk menyatakan kepada generasi muda bahwa la ilaha illallah tinggi, karena itu akan di bendera. Biasa dulu, entah itu anak kecil atau orang besar di kuda, lalu dia pegang bendera ini. Yang lain boleh naik, tapi naik ke atas bendera ini dinaikkan terus ke atas, lebih tinggi. Tapi sekarang yang kita lihat bahwa ada yang datang bendera apa diturunkan ke bawah, itu sebenarnya. Lalu kemudian ada acara dulu, ada beberapa orang yang pikul anak kecil, dia pegang bendera. Kemudian ada yang mengelilingi bendera itu menjaga supaya bendera itu jangan sampai turun. Itu makna menjaga tauhid Islam ini.
1: Setelah selesai menyaksikan ritual abdau, mereka pun kembali ke rumah masing-masing, diiringi dengan nyanyian anak-anak negeri dengan memukul rebana sebagai isyarat berhenti di setiap rumah warga untuk mengambil sumbangan, bumbu masakan, daging hewan kurban dengan tetap menyanyikan lagu khas tradisi. Gak ada yang menyumbangkan kayu bakar, makanan kebun, dan lain-lain. Setelah semuanya sudah terkumpul dan diserahkan kepada pihak panitia untuk membagikan kepada fakir miskin. Demikian tradisi dan budaya abdau di negeri Tulehu. Akhirnya saya Udin Sanaki mohon pamit dan terima kasih atas kebersamaan. Sampai jumpa.

0: Jo, mesti tahu gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tahu gak sih?
1: Akan pun istilah jo bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan pun maksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akang tambah, ekonomi maju dan katong daerah juga iko maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Gereja Immanuel di negeri Hila Jasiralehitu, Pulau Ambon. Meski sudah ditinggalkan oleh jemaatnya sejak tahun 1999, Gereja Immanuel tetap eksis berdiri sebagai salah satu situs wisata religi karena dijaga dan dirawat oleh warga Muslim Hila dan Kaitetu. Di bagian dalam gereja terdapat sebuah mimbar dan kursi panjang yang diatur berbaris sebagai tempat duduk jemaat. Dinding gereja terbuat dari kayu dengan 3 jendela. Staf pemerintah negeri Hila Nurdin Lating kepada RRI memastikan warga muslim sekitar menjaga dan merawat gereja tersebut sebagai wujud toleransi beragama sekaligus melestarikan warisan sejarah bangsa.
1: Ya, sampai saat ini alhamdulillah gereja ini masih bisa berdiri kokoh dan tetap diperhatikan dan dipelihara oleh masyarakat di negeri Hila. Pada beberapa bulan yang lalu, sekitar 5 bulan yang lalu, atapnya itu diganti oleh para pemuda negeri Hila. Nah, inilah merupakan bentuk toleransi antar umat beragama yang memang kita jaga. Sudah berumur ratusan tahun, ini jati diri orang Maluku yang kita katakan bela dan gandong, potong di kuku, rasa di daging. Ya, sampai dengan hari ini komunikasi kita dengan para jemaat yang dulu di sini tidak pernah putus. Bahkan hampir setiap hari itu mereka datang berkunjung ke sini. Ada yang mengunjungi gereja, ada yang mengunjungi kerabatnya di Hila, ada juga yang berziarah ke kuburan orang tua mereka yang berada di negeri Hila ini.
0: Gereja Immanuel Hila dibangun oleh bangsa Portugis 2 tahun setelah gudang rempah atau loji yang kemudian berubah menjadi benteng Amsterdam dibangun. Tepatnya pada tahun 1514 dengan nama Santo Yakobus. Gereja Katolik ini kemudian diambil alih oleh Belanda pada tahun 1605. Oleh Belanda, gereja kayu ini kemudian diperbesar namun namanya tidak diubah. Hingga kemudian ketika Bernardus van Fluren menjadi gubernur jenderal Belanda untuk Maluku pada tahun 1780, dia mengganti namanya menjadi Immanuel dan beralih status menjadi gereja Protestan hingga saat ini. Selain sebagai salah satu ikon wisata religi dan sejarah Maluku, Gereja Immanuel yang didaulat sebagai gereja tertua di Maluku menjadi bukti kuatnya toleransi antar umat beragama di Jasiralehitu dan Pulau Ambon. Lokasinya yang bersebelahan dengan benteng Amsterdam sekitar 50 meter membuat Gereja Immanuel hampir tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan.

0: bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan wa saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, wa saudara, hiburan tadi menutup jumpa katon di acara Pustaka Maluku yang sudah kita hadirkan partemani wa saudara dari jam 7 tadi wa saudara sampai saat ini katon di jam 8 waktu Indonesia Timur. Katong masih akan ada di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan partemani Bapak Saudara di kesempatan malam hari ini ya Bapak Saudara. Selanjutnya katong akan ada di acara drama legenda yang tentunya ada satu mini drama yang akan kita hadirkan partemani Bapak Saudara di kesempatan malam hari ini. Nah, setelah satu mini drama ya yang sudah kita siapkan partemani Bapak Saudara di malam hari ini, katong akan ada di acara-acara selanjutnya yang tentunya masih akan terus kita hadirkan partemani Bapak Saudara. Jadi jangan kemana-mana Bapak Saudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dahulu kala hiduplah dua orang putri yang cantik jelita di sebuah kerajaan yang megah dan besar. Mereka hidup bersama ayah mereka yang adalah seorang raja dari kerajaan. Kedua putri ini sering disapa dengan kakak bagi putri yang sulung, dan bagi perempuan bungsu sering disapa putri Gandesuli. Kedua putri ini selalu berdiam di kerajaan dan jarang sekali mereka meninggalkan kerajaan. Hingga suatu hari, ketika hari mulai senja, kedua kakak beradik ini pergi ke sebuah sungai atas permintaan Putri Gandesuli.
1: Kak, ayo kita keluar sebentar. Saya ingin sekali pergi ke Sungai Malaman.
2: Sungai? Untuk apa? Bagaimana jika raja tahu kalau kedua putrinya pergi meninggalkan kerajaan?
1: Saya hanya ingin menikmati dan mandi di Sungai Malaman. Tenang aja, Kak. Raja tidak akan mengetahui jika kita kembali ke istana sebelum matahari terbenam.
2: Ya sudah, kalau begitu, ayo kita pergi. Tapi ingat, sebelum matahari terbenam, kita harus bergegas kembali ke kerajaan.
1: Baik, Kak. Kakak memang kakakku yang paling baik.
2: Iya deh, ayo kita pergi.
1: Wah, airnya jernih sekali, Kak. Saya jadi tidak sabar ingin mandi. Ayo, Kak, ayo.
2: Iya, Dik. Pelan-pelan, jangan sampai jatuh.
1: Tenang saja, Kak. Saya tak akan jatuh kok.
0: Ketika kedua putri ini mencelupkan kaki mereka, mereka merasakan kejernihan dari Sungai Malaman dan langsung mandi. Mereka mandi dengan sangat asik, sehingga sang putri tidak ingin beranjak kembali ke kerajaan karena masih ingin menikmati kejernihan dan kesejukan dari Sungai Malaman.
1: Aduh, sejuk sekali, Kak.
2: Iya, Dek, sejuk sekali. Ayo kita mandi untuk menghemat waktu.
1: Ayo, Kak. Saya juga tidak sabar lagi.
2: Aduh, Adik, jangan.
1: Rasain tuh, Kak. Jangan terlalu tenang, Kak. Nanti keserupan lagi.
2: Adek, jangan, Dek. Oh, jadi kamu sudah mulai nakal ya? Rasakan ini.
0: Kedua kakak beradik ini sangat menikmati. Mereka saling menyiram dan saling bercanda dengan tawa di raut wajah mereka. Ketika hari mulai gelap, kakak mengajak Putri Gandesuli untuk kembali ke kerajaan. Tapi Putri Gandesuli tidak mau mendengar perkataan kakaknya, karena ia masih ingin menenangkan diri dan menikmati Sungai Malaman. Akhirnya kakaknya pulang sendirian, dan Putri Gandesuli akan menyusul ke kerajaan.
2: Dek, sudah cukup kita mandi di sungai ini. Matahari sebentar lagi terbenam. Ayo kita kembali ke kerajaan.
1: Sebentar lagi, Kak. Saya masih ingin menikmati kesejukan air sungai ini.
2: Tapi, Dek, jika ayah mengetahui kalau kamu tidak ada di sana, dan kakak pergi meninggalkan kamu di sini, bagaimana? Pasti ayah akan sangat marah.
1: Tenang saja, ayah tidak akan tahu kalau saya tidak ada di kerajaan. Karena selesai ini, saya akan pulang. Jadi kakak duluan. Saya akan menyusul setelah ini, setelah saya puas, Kak.
2: Ya sudah, kalau gitu. Janji ya, sebelum malam menyelimuti desa, kamu harus bergegas kembali.
1: Baik, Kak. Hati-hati di jalan ya.
2: Iya, Dek. Kamu juga jangan lama-lama di sini ya.
1: Siap, Kak.
0: Matahari sudah terbenam, tapi Putri Gandesuli belum juga kembali dan masih berada di sungai. Namun ketika Putri sedang mandi, dia kaget ketika rambutnya tersangkut jaring dan ia merasa kesakitan karena jaring itu ditarik bersama-sama dengan dirinya yang tersangkut di jaring tersebut. Ternyata ada seorang pria yang gagah berani yang membuang jaring hingga rambut sang putri tersangkut. Dan mereka pun saling terkejut. Mereka pun berkenalan satu sama lain.
1: Aduh, sakit, sakit. Lepaskan saya, lepaskan saya.
3: Waduh, maafkan saya. Saya tidak tahu bahwa yang tersangkut jaring saya adalah manusia. Maafkan saya. Ayo naik ke perahu saya dan duduk di sini.
1: Iya, saya maafkan.
3: Terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
3: Ngomong-ngomong, bolehkah saya tahu siapa kamu?
1: tentu. Namaku Gandasuli. Saya putri raya dari kerajaan di negeri ini. Saya sering disapa Putri Gandasuli.
3: Oh, maafkan saya, Tuan Putri. Sekali lagi, maafkan saya, Putri.
1: Tidak apa-apa, lupakan saja. Nama kamu siapa?
3: Nama saya Malaikana, Putri.
1: Jangan panggil saya Putri. Panggil saja Gandasuli. Apa kamu berasal dari negeri ini? Kok saya baru melihatmu?
3: Iya, Gandasuli. Tidak, saya berasal dari negeri Nusa Laut. Tapi saya keluar dari negeri Nusa Laut karena berkelahi dengan saudara saya.
1: Terus kenapa kamu bisa sampai ke negeri ini?
3: Saya berlayar sepanjang hari. Dan ketika sampai di negeri ini, saya lapar dan ingin makan. Akhirnya saya memutuskan untuk menebar jaring agar mendapatkan ikan, Putri.
1: Tapi yang kamu dapatkan malah saya, bukan ikan.
3: Iya, Gandasuli, karena saya tidak tahu jika yang tersangkut jaring saya adalah bidadari seperti kamu.
1: Ah, kamu bisa aja.
3: Tapi ngomong-ngomong, sedang apa kamu di sungai? Kenapa tidak tinggal di kerajaan? Kamu kan seorang putri raja.
1: Saya sedang mandi dengan kakak saya. Tapi kakak saya sudah kembali ke kerajaan. Dan saya masih ingin mandi di sungai ini. Tiba-tiba tersangkut jaring. Tapi tidak apa-apalah, lupakan saja.
3: Oh, begitu. Baiklah, Gandasuli.

0: Ketika mereka duduk bercengkraman, Putri Ganda Suli memalingkan tubuh melihat seekor anjing dan langsung bertanya kepada Malaikala karena ia melihat anjing yang tidak seperti seekor anjing biasanya.
1: Wah, ada seekor anjing. Siapa namanya?
2: Namanya Simaroy.
1: Apa pedang ini adalah milik anjing ini? Kenapa anjing ini tidak seperti anjing-anjing umumnya?
2: Iya, pedang mujarab ini milik Simaroy. Anjing ini adalah anjing sakti, dan dia selalu menolong saya.
1: Berarti kehadirannya membantu kamu dalam perjalanan yang panjang ini?
2: Iya, bisa dibilang seperti itu.
0: Putri Gandasuli dan Malaikala asik bercinta, sehingga sang putri tak kunjung kembali ke istana. Setelah raja mengetahui, sang putri bersama kakaknya mandi di sungai, dan sang kakak kembali ke istana tanpa putri. Maka raja sangat marah dan bertanya pada kakaknya.
3: Di mana adikmu? Di mana adik? Ayo jawab.
4: Di sungai, ayah. Tadi ia meminta saya pergi ke sungai untuk mandi, tapi saya mengajaknya kembali. Ia tidak mendengar saya.
3: Lalu, kenapa kamu tidak memaksanya untuk kembali? Ayo jawab.
4: Maafkan saya, ayah. Saya kembali karena Putri Ganda Suli sudah berjanji. Ia akan menyusul saya. Maafkan saya, ayah, atas kelakuan saya yang lalai untuk menjaga adik sendiri.
3: Ya, sudah. Kali ini kamu ayah maafkan. Ayo, kembali ke kamarmu.

0: melahirkan adiknya. Raja yang sedang marah karena menunggu sang putri yang tak kunjung pulang. Sedangkan putri yang sedang bersama Malaikala, tanpa tahu bahwa Malaikala telah merencanakan untuk menculik dan membawa putri ke pegunungan karena telah terpesona dan berniat mempersunting putri Gandasuli. Mereka berdua pun pergi ke daerah pegunungan yang bernama Upa, yang artinya adalah gunung yang paling tinggi. Dan mereka berdua pun kawin beberapa hari kemudian. Sampailah cerita ini di telinga raja. Raja pun sangat marah dan memerintahkan beberapa prajurit untuk mencari putri Gandasuli dan membawanya kembali ke istana.
1: Prajurit, ayo! Pergi ke Upa dan temukan putri Gandasuli. Jika sudah ditemukan, bawa dia kembali ke kerajaan ini.
2: Siap!
0: Pada saat itu, pergilah ke Upa, gunung yang paling tinggi di negeri itu, dan bertemu dengan putri dan Malaikala yang kini telah menjadi suaminya. Terjadilah peperangan antara prajurit dan Simoroi, anjing sakti yang selalu membantu Malaikala. Akhirnya prajurit yang diperintahkan oleh raja berhasil dikalahkan oleh Malaikala dan anjing saktinya. Mulai saat itu Malaikala menetapkan untuk pindah dan menetap dengan penduduk yang tinggal di sekitar pantai, lalu menamakan tempat itu Liliboy.
3: Gandasuli istriku, saya rasa tempat ini sudah tidak aman bagi kita. Ayahmu pasti akan memerintahkan prajurit yang lain untuk kembali ke sini lagi.
4: Lantas, apa yang harus kita lakukan?
3: Kita harus pergi meninggalkan tempat ini dan menetap di tempat lain.
4: Baik, tapi gimana kita harus pergi?
3: Kita harus pergi ke tepi pantai dan tinggal menetap bersama penduduk di sana.
4: Baiklah, sebagai istri, saya turuti apa yang kamu inginkan. Pergi dan menetap di sana.
0: Maka bergegaslah mereka meninggalkan daerah itu dan pergi menetap bersama penduduk di tepi pantai. Dan mereka beri nama tempat itu Liliboy. Nah, pesan untuk cerita ini adalah, meskipun tantangan dan kesulitan menghadang, namun semuanya bisa dihadapi dan dikalahkan dengan cinta kasih.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi, beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar, jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Oh, berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya deh. Katong harus segar, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu. Beta.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap mendengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, keton masih ada di acara Walang Program 4 yang beta hadirkan partemani Mbak Saudara sampai nanti keton ada di jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Nah, Pak Saudara, untuk Pak Saudara yang ada dengar katon di Program 4 RRI Ambon, semoga terhibur selalu dengan apa yang beta hadirkan di saat ini. Nah, jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara dan Kebanya, sekali lagi kita ucapkan tor Basudara yang selalu setia bersama dengan keton sampai dengan saat ini. Nah Basudara, beta akhiri acara Walang Program 4 yang sudah beta hadirkan pertemuan di Basudara. Lalu keton akan ada di acara selanjutnya yang akan beta hadirkan di kesempatan malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana Basudara, tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Bapak Saudara, katon ada lagi di acara Matawana Pro 4 yang kita hadirkan Partemani Bapak Saudara. Yang mau gabung dengan katon lain telepon 311-544 beta buka. Silakan Bapak Saudara. Suara yang gabung beta sahabat oleh Matawana Pro 4, selamat malam.
1: Matawana Perempat, selamat malam, kau keren.
0: Ini orang Sulawesi kah bukan, Ngek?
1: Sulawesi Utara, betul sekali.
0: Bunda Els kah?
1: Iya, betul.
0: Bunda Els kabarnya gimana, Bunda?
1: Oh, Bunda apa kabar? Baik-baik, sejahtera.
0: Ternyata gitu. Setelah beberapa hari katon saya ada komunikasi, beta masih ingat Bunda pun suara, eh?
1: Lupa-lupa,
0: saya tahu kenapa tapi saya lupa-lupa. Oke, okay. Tapi jam gini ada bikin apa Bunda?
1: Ada baring-baring ini,
0: oh, ada monitor. Ada baring-baring, beta kira ada dulu deh, siapa dong di situ begitu.
1: Baring-baring ini.
0: Oh siap, tapi saya belum mata tak tutup, dengar satu dong jirole.
1: Masih dengar-dengar lagu dari Matawaya Perempat.
0: Ah, lalu malam
1: kalau kita ingat selalu Ambon karena Bunda kan juga keturunan Ambon.
0: Oh begitu.
1: Jadi tetap ingat kota Ambon Maluku.
0: Asyap. tapi kapan pulang ke Ambon?
1: Nanti kalau Bunda beberapa kali ke Ambon.
0: Oh.
1: Cuman kalau belum punya waktu, nanti mau cari waktu yang sangat baik baru mau ke Ambon lagi.
0: Oke, ingatan kalau ada waktu mau datang ke Ambon nanti jangan lupa kabar ke Tongkio.
1: Iya, nanti mau kabar, nanti mau kabar di sana.
0: Kalau sampai
1: Bunda mau meluncur.
0: Biasa Bunda datang ke Ambon pesawat atau kapal?
1: Kapal.
0: Nah kalau nanti kalau Bunda ada rencana datang ke Ambon, lalu Bunda kabar ke Tong. Nanti di Tanjung Alang nih katong su jemput Bunda, bukan di pelabuhan tapi di Tanjung Alang.
1: Amin.
0: Oke. Bunda malam ini mau requestan siapa Bunda?
1: Aku suka mau request lagu Daun Pisang.
0: Apa tuh?
1: Daun Pisang.
0: Daun Pisang.
1: Iya.
0: Andai daun pisang bisa bikin daun pisang dari siapa nih? Daun pisang dari siapa? Kalau beta suka daun pisang itu dari Ona Heterua, enak juga tuh.
1: Nah itu sudah. Oh. Bagaimana kalau kalau itu kalau pilih beta mendengar itu yang apa bagus itu paling.
0: Oke siap, nanti kita putar ya Bunda.
1: Iya, betul.
0: Siap, silakan Bunda mau salam per siapa nih?
1: Tentu pertama yang bertugas, yang sementara yang sedang duduk di kursi dingin, namanya Rain. Selamat malam, salam sehat, sukses, damai selalu, bahagia.
0: Danke.
1: Jatuh cinta di rumah.
0: Siap.
1: Salam sehat selalu.
0: Oke, sip. Amin.
1: Lanjut yang ada di Monosombo.
0: Mbak Wika.
1: Mbak Wika. Selamat malam Mbak Wika. Salam manis selalu. Ini salam dari Bunda Els yang ada di Sulawesi Utara Manado.
0: Siap.
1: Posisiano. Salam sehat bersama keluarga Mbak Wika. Yang ada juga di Ambon, di sana ada Pak Junaidi, sementara monitor, mungkin masih di Ternate atau sedang pulang Ambon. Salam sehat diberkati, Mila juga di Namrea bersama suami, okay. Serta anak-anak. Selamat lancar usaha tetap diberkati.
0: Amin.
1: Ada Namrea juga di sana ada Bung Dewa, ada tidur ini atau ada bangun. Silakan Bung, oke. <okay. laughs> Bang Dewa, salam sehat semua yang ada di Sadinam Lea. Lanjut ada Bung Deden di tengah-tengah. Ada Fadio juga di Suli. Kakak Rere yang ada di Paso.
0: Uh-uh.
1: Apa Sarif Hidayat, Nyong Sarif Hidayat, ada Eva di Waihau, ada Sapale, aduh, yang di Kebun Jeruk, ada Vina.
0: Vina.
1: Di Kebun Jeruk, Ibu Ansi atau siapa dia, ada bunda semua Jo yang menyatu di Mataya Berempat yang dipandu oleh Trompet Kakarin, semua Jo dapat salam kan.
0: Siap.
1: Oh, yang ada di gunung itu, siapa itu yang di gunung?
0: Oh, Mr. Gasot.
1: Iya, Mr. Gasot.
0: Itu nih.
1: Ini dapat salam dari Bunda S yang ada di Manado. Ada lagi. Ada Bunda lupa ya, masih ada yang.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Tapi ingat okay. Bunda. Kalau kalau orang lain lupa siapa Pak Mr. Gasot itu saya boleh lupa ingat. Iya.
1: Ada yang namanya Marcel, ada Steffi, ada semua sudah ya.
0: Okay.
1: Ibu-ibu, bapak-bapak, nona-nona, nyong-nyong, semua dapat salam. Tidak ada yang terkecuali, salam sehat semua. Kakak Rain lagu aman ya.
0: Okay, Daun Pisang.
1: Iya, Kakak Rain yang sedang bertugas. Makasih, danke lah.
0: Danke, Bunda. Oke, okay, Daun Pisang, requestan dari Bunda Els di Sulawesi akan beta hadirkan. Tapi mohon maaf Bunda, tadi beta salah bilang, bukan Ona Hetarua tapi Vanessa Guslau ya, Daun Pisang. Asik tuh punya Vanessa Guslau. Nanti akan beta hadirkan. 311544, beta buka siapa yang mau gabung silakan. Suara yang gabung nih Pak Saudara, beta siapa dole? Mata Warna Proampas, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Nyong Bu.
0: Deng siapa di mana nih?
2: Ya, orang dekat-dekat juga.
0: Ya,
2: Pak Junaidi.
0: Oh, Pak Junaidi. Baran tadi pas. Tadi mulai lupa, deng. Tadi lupa mulai deng. Suaranya. Seng tadi mulai deng ada bawa batu sedikit je ketung sedikit.
2: Bingung. Dapat dengar jemput dihalang nanti bernangka apa?
0: Oke, posisinya di kabar
2: apa? Kalau alat terlalu dekat ke sana sedikit di Larike.
0: Oh, di Larike?
2: Supaya dapat lihat kapal pengujung dari sana sudah sebelum pas sudah juga tu.
0: Akan susah di kita pilih apa, Pak Junaidi?
2: Oh, iya, kalau alang susah kita pilih lagi.
0: Siap. Oke, Pak Junaidi, kabar bagaimana?
2: Kabar sehat walafiat, begitu.
0: Ada bikin apa?
2: Ada pertanyaannya.
0: Apa tuh?
2: Satu lagu dari apa ya? Asam di gunung, garam di laut itu. Sapa telai losa kasapa?
0: Asam di gunung, garam di laut.
2: Asam di gunung, garam di laut kah?
0: Itu dari siapa ya?
2: Sapa telai losa kah? Sapa dia?
0: Robi, Rudi, Ines.
2: Robi dan siapa kolaborasi kah?
0: Kalau asam di gunung, garam di laut itu siapa ya? Dari Ona Sutra.
2: Ona Sutra.
0: Iya.
2: Dia hampir kayak.
0: Hampir sama dengan ya. Rudi Lailosa gitu.
2: Ah, ya sudah kah Rudi Lailosa kah? Bukan.
0: Bukan. Kalau ini dari Ona Sutra.
2: Ona Sutra.
0: Iya.
2: Oh, yo coba beta dengar itu dulu.
0: Siap. Nanti kita putar ya.
2: Ona Sutra ya.
0: Iya. Ha Ona Sutra.
2: Iya, coba beta kirim salam dulu ya.
0: Siap, silakan Pak Junaidi.
2: Semoga diberkati Tuhan selalu ya, dan selamat jalan-jalan. Ya, barusan lewat itu, Bunda Elis juga di Manado, harapan sehat bagi keluarga. Lalu kemudian ada Bu Steffi juga di Asper, ada siapa ya?
0: Siapa?
2: Dewa yang ada di Namlea, selamat malam semua, harapan sehat. Dede di tengah-tengah, apa kabar? Lalu Fadio juga di Sulis. Selamat malam dan harapan sehat bersama. Ibu Kak Rere juga di Pasteur, selamat malam, harapan sehat juga. Lalu kemudian Ibu Marni juga di sana, semoga sehat-sehat selalu juga. Okay. Ya, ada juga Mr. Gatot, apa di kabar, harapan sehat juga. Ada Syarif di Telake, selamat malam, harapan sehat ya. Lalu kemudian ada siapa di Bahau ini?
0: Syarif Eva.
2: Eva yang ada di Bahau, selamat malam. Ini enggak, kita salam-salam dong, saya balas-balas kapan nih?
0: Oh begitu ya?
2: Eva itu saya dengar-dengar ibu suara lagi.
0: Ah iya, saya tahu tuh di mana sekarang ya?
2: Sekarang Bu Anca di Tanah Tinggi, selamat malam darapan sehat juga. Inka juga di Karang Panjang, selamat malam ya juga selalu. Ada Ibu Wika,
0: Mbak Wika di Wonosobo.
2: Selamat malam dan harapan sehat juga. Ada siapa Jakarta, Vina juga di sana, selamat malam, harapan sehat selalu juga ya.
0: Kebun Jeruk.
2: Lalu kemudian Ica di Bentas, selamat malam dan harapan sehat selalu. Mm-hmm. Ada siapa lagi? Siapa semua sudah yang ada yang ada di sebagai penggemar Pro 4 ya.
0: Iya.
2: Itu dulu Bu Rin.
0: Siap.
2: Terima kasih. Dadu.
0: Dadu.

0: Oke, suara yang gabung nih Katong. Beta sapa dulu Pak Sudare. Matawana Proampa, selamat malam.
1: Matawana, selamat malam, Bareng.
0: Deng sapa di mana nih?
1: Fabio di Suli, Bareng.
0: Fabio orang Suli. Nyong kabar bagaimana?
1: Baik-baik, so.
0: Ada bikin apa tuh?
1: Ada monitor.
0: Ada monitor. Lalu
1: ada monitor.
0: Tapi malam ini ada makan apa kah, minum apa kah? Sing ada.
1: Ya.
0: Ada makan apa kah, minum apa begitu sing ada?
1: Sing hari ini ada makan sup tulang nih.
0: Wih. Ini yang sadap nih. Ini yang sadap nih. Pasti Dewa di Namlea nih, dia makan hati betul nih.
1: Oh, kayaknya dia di sana lebih spesial kapa.
0: Oh, dia biasa. Beta tahu dia biasa bakso. Bakso panas-panas, barang sana ada musim hujan tuh.
1: Oh, di sana ada hujan?
0: Heeh. Dewa itu hujan.
1: Biang kerok di sana tuh.
0: Dewa hujan ada di Namlea padahal ada musim hujan juga.
1: Itu sudah kekeren.
0: Oke, okay, Fabio, nyong malam ini mau request song apa nih?
1: Lagu apa? Sebentar, kayaknya ada gangguan sedikit. Oke. Okay. Lagunya Dodi juga.
0: Dodi yang, lagu apa?
1: Yang Tapisa 1 kah?
0: Tapisa 1.
1: Iya, yang versi Dodi itu kan.
0: Nanti kita lihat.
1: Oh ya, coba lihat. Sudah itu Tapisa 1 kah Tapisa 2 tuh?
0: Akan pelirik bagaimana?
1: Ah, betul ini. Pokoknya lihat sah yang Dodi.
0: Oke, nanti kita lihat. Nanti kita lihat kan ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, ya. Sip. Silakan.
1: Iya, ini kayaknya sedikit gangguan nih.
0: Heeh.
1: Kakak suara di situ sendapat dengar kayaknya.
0: Oh, kalau di beta dengar Fabio suara lancar.
1: Lancar, tapi iya. Di radionya nih.
0: Oh, di radio monitor
1: Di radio nih, sehingga ada suara nih kakak Ren.
0: Oh, begitu.
1: Itu sudah kedengaran.
0: Oh, mantap, siap.
1: Oke, kita lanjut ya.
0: Silakan.
1: Pak Jumaidi yang baru lewat, selamat malam. Diberkati, aduh suara sudah hilang lagi kembali. Oke, nah sudah dengar lagi.
0: Oh, siap.
1: Tadi sebelum Pak Jumaidi siapa ada masuk tadi di awal ya?
0: Ada Bunda Els di Sulawesi.
1: Oh, oke. Okay. Bunda Els. Aduh, mau salam tapi ada gangguan sedikit.
0: Oke,
1: okay. Bunda Els. Nona Fika juga. Nona Fika Jingga di Manado. Mm-hmm. Ada pendatang baru itu namanya Jingga. Selamat malam diberkati. Ya, Ibu Wiga Wonosogo. Selamat malam diberkati. Vina dan kekasih hatinya. Dan kekasihnya di Kebun Jeruk, selamat malam diberkati.
0: Okay.
1: Fiona di Kupang juga selamat malam diberkati. Om Deden tengah-tengah selamat malam diberkati. Cacai di Masoi, Bung Dewa Hujan juga di Namlea. Selamat malam diberkati. Ibu Popi di Skip, Kakak Rere Pasutenga, Mama di Kosul Transit. Selamat malam, diberkati Tuhan. Lalu Om Jeffrey. Om Jeffrey di Awuru.
0: Iya.
1: Aduh. Halo.
0: Iya.
1: Alah. Oke, lanjut.
0: Siap.
1: Om Jeffrey di Awuru. Lalu ada Enca di Bentas. Juga selamat malam diberkati. Kakak Eva di Ternate sana yang sempulang-pulang lah itu. Lalu berikutnya Syarif Hidayat di Talake, Kakak Eva Waihaung juga dan Kakak Inka Karpan. Selamat malam diberkati, Bu Popi di Skip, Ade Enca di Bentas juga diberkati, Bu Stevi di Hardes, Oni di Kamal, Mas Yono juga di Gemba.
0: Iya.
1: Selamat malam semuanya diberkati. Oke, lagunya sing ada kah?
0: Sudah, tapi sesatu toh.
1: Oh ya, itu sudah.
0: Siap, nanti kita putar
1: akan. Oke, terima kasih, Murai.
0: Oke, danke. Danke banyak, Pak Saudara. 3 requestan sudah beta terima dari 3 penelpon ya yang sugabung yang katon di malam hari ini. Nah, Pak Saudara jangan kemana-mana, beta hadirkan Donji dulu. Nanti hasilnya baru beta hadir pertemani Pak Saudara dengan sesi selanjutnya. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Ya mau kamu nih keton kembali nih. Line telepon 3115444 beta buka, partunggu basudara dong. Gabung nih keton di acara Matawana Pro 4 untuk malam hari ini. Sekaligus

0: Kita infokan buat saudara, acara Mata Wana Pro 4 beta buka sampai nanti ketemu ada di jam 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Suara yang gabung buat saudara, beta sapa dulu penelpon pertama di sesi ketiga Mata Wana Pro 4. Selamat malam.
1: Malam bos.
0: Deng sapa di mana nih, orang Sumba kah bukan?
1: Betul.
0: Bang Kris.
1: Yo.
0: Kabar bagaimana Bang Kris?
1: Babasa.
0: Babasa. Lalu ada siapa nih?
1: Lagi monitor aja. Kita lagi tunggu teman dari Manado mau masuk dia.
0: Oh, teman dari Manado.
1: Iya.
0: Siapa tuh?
1: Memasuk ke Matawana juga kan, dia minggu lalu dia masuk juga.
0: Oh, begitu. Tapi belum pernah baku. Belum pernah baku apa dan beta.
1: Tapi juga kurang perempuan lah, jadi bapak-bapak perempuan dari Manado.
0: Oh, siap. Oke, Bang Kris malam ini mau request tuan siapa?
1: Itu tambah semangat gitu.
0: Betul. Bang Kris malam ini mau request tuan siapa nih?
1: Itu loh, saya penasaran tuh lagu Telepon Rindu, saya siapin lirik gitu.
0: Nada. Telepon beta dulu sayang. Nah, itu ya. Dengar kabar Nada Latu Harhari.
1: Nada?
0: Latu Harhari.
1: Latu Harhari, oh iya.
0: Telepon rindu,
1: Iya, iya.
0: Oke, nanti kita putar,
1: Oke, selamat malam untuk Bang Ren yang sudah bertugas, sudah angkat teleponnya beta.
0: Siap.
1: Selamat bertugas, sampai tuntas nanti. Tuhan memberkati, Bong.
0: Oke.
1: Terus ada salam untuk apa ya, untuk
0: siapa? Dewa di Namlia.
1: Kemudian dulu, jangan dia duluan dulu.
0: Oh, jangan dia dulu.
1: Itu ada di WA, ada FI. Ada Inka di Karpan.
0: Oke.
1: Bunda Marni ini heran, tidak telepon masuk-masuk radio, tapi telepon di beta.
0: Iya.
1: Para beta lagi, cuma miss call.
0: Beta jaga lewat di muka tempat jualan tuh, untuk ada dulu santai.
1: Kita sering miss call yang beta.
0: Oh begitu. Tapi sampai nak gabung sini.
1: Sampai nak gabung ya.
0: Apa dia? Oke.
1: Okay. Ada ya, Bunda Marnia, ada apa lagi? Ada Gladys di skip itu ya. Lorong skip, lorkip.
0: Lorkip.
1: Terus ada itu Min Kuda Mati masih ada kah?
0: Min Kuda Mati supaya lama di sini gabung nih.
1: Ya, bukan kuda yang mati.
0: Kayaknya sentas.
1: Terus ada si terus apa lagi itu yang dari Batu Meja itu.
0: Batu Meja, iya di Batu Meja juga Sulama, siapa itu ya. Aduh, iya. Karena Sulama singgapun juga jadi kata sampai lupa juga. Ya.
1: Ya kan asli dan mereka punya HP ya, jadi hanya lupa ada radio RRI.
0: Oke.
1: Jadi selamat malam aja semua untuk semua penggemar Mata Wana di Ambon. Untuk Jingga yang di Manado, silakan masuk. Bung Ren lagi tunggu sama Ana nih.
0: Biar tambah rame.
1: Ya,
0: oke, sip.
1: Oke deh, saya tunggu lagunya Bung Ren.
0: Siap,
1: ya.
0: Bang Kris. Nanti kita putar ya.
1: Oke.
0: Oke. Saya kontak
1: sama Jingga dulu di
0: Manado. Siap. Ya. Malam Bang Kris.
1: Malam Bang Ren.
0: Oke, di belakang Bang Kris di Sumba, di NTT sana, siapa lagi mau gabung nih katong? Lain telepon 311544, beta tunggu, atau beta buka ya, patunggu Pak Saudara dong di kesempatan malam hari ini. Silakan Pak Saudara. Sekali lagi beta infokan Pak Saudara, acara Mata Wana Pro 4 akan beta buka sampai nanti katong ada di jam 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Jadi yang mau gabung cepat, jangan sampai ketinggalan Pak Saudara. Untuk Pak Saudara yang saat ini mungkin sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, tetap semangat dengan apa yang Pak Saudara kerjakan saat ini. Sukses selalu menjadi milik Pak Saudara dan semua. Oke, Pak Saudara, kalau memang belum ada yang gabung dan keton di malam hari ini, tentunya di acara Mata Wana Pro 4 RRI Ambon yang sudah kita hadirkan buat teman-teman Pak Saudara. Nah, di sini ada beberapa donci dulu Pak Saudara. Beta buka Pak Artemani Pak Saudara di kesempatan malam hari ini. Jangan kemana-mana Pak Saudara, nanti kalau mau gabung nih katong bisa di sesi kedua, ketiga nanti setelah beberapa donci berikut ini. Jadi tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Penelpon selanjutnya Beta Sapa dulu Pak Sudara Matawana Proampa, selamat malam.
1: Matawana Proampa, selamat malam.
0: Orang tengah-tengah, Abang Deden.
1: Iya. Modulasi hilang-hilang ya.
0: Modulasi hilang-hilang, iya ada sedikit gangguan kio. Musim mangkali ujang mangkali ujang-ujang nih bikin agak sedikit gangguan kio. Mungkin karena cuaca yang bagus kape ujang mangkali jadi ada sedikit gangguan.
1: Oh di Ambon hujan?
0: Iya hujan tadi.
1: Oh iya ada harus diproses juga begitu kayak dia punya modulasi timbul tenggelam.
0: Siap, tapi semoga cepat baik ya supaya katong bisa bertemang Abang Deden dan teman-teman tanpa ada kekurangan. Oke, Abang Deden kabar bagaimana?
1: Karen masih baik.
0: Masih kayak baik. Karen juga. Oke.
1: Sesi keberapa nih?
0: Ini ketiga.
1: Oh iya, sesi ketiga. Selama ini sudah habis. Sudah selesai ke apa ya?
0: Siap. Oke, Abang Deden malam ini mau request dong siapa nih?
1: Tunggu semuanya.
0: Iya.
1: Siap. Iya, salam pertama buat ke Karin yang sementara tugas selamat bertugas. Tuhan selalu memberkati Karin sekeluarga.
0: Oke.
1: Okay. Juga buat Bang Kris di Sumba di NTT selamat malam. Pak Wida di Wonosobo selamat malam. Bunda Eva di Ternate selamat malam. Lagi. Juga buat bunda-bunda yang ada di Sulawesi sana, Bunda Natalia, Bunda Elk,
0: iya.
1: Ellen, Nafika, Om Dewa Dinamlea juga, selamat malam. Amarni di Paso Transit, Takarere, Om Stepi di Hatbes, Om Master Gasuk di Puncak Tuni.
0: Tuni, iya betul.
1: Om Tony juga. Juga buat Enca di Bentas, Enca di Tanah Tinggi, Kakak Yaya di Batu Meja, juga buat Depa di Wahyaung, Cami di Kudamat, Cia Inga di Karvan, Bus Kairat, Om Agus Osem, Mas Yono juga, selamat malam, juga buat Om Bio di Suli juga selamat malam,
0: okay.
1: Selamat malam. Salam sehat, semoga di malam hari ini, semoga pada sehat walafiat.
0: Amin.
1: Semua publik pematuhan alamatnya masing-masing,
0: iya.
1: Tanpa terkejut, mungkin Deden tidak bisa sebut namanya satu persatu. Mbak Pina di Kebun Jeruk, Mbak Ayu juga di Masuhi, selamat malam. Juga Bunda Popi di Skip juga, selamat malam Bunda, salam sehat, keluarga. Pokoknya semua komuniti Matuana perempat selamat malam Karin punya teman-teman kru pro empat Kak Ati di alamatnya masing-masing kakak NC Kak Lisa Adik Ikan selamat berserat Karin beta request donci apa ya
0: apa tuh
1: lupa lagu-lagu apa misalnya dosen Amos pun lagu seputar ya Lucy Ames
0: belum
1: dia punya lagu Patung Batu juga
0: Patung Batu dosen Amos oke sip
1: oke kakak Erin selamat malam sekali lagi
0: malam Abang Deden. Oke, okay, Pak Sudara di belakang Abang Deden di tengah-tengah. Siapa lagi mau gabung dengan Tom? Beta tunggu, Pak Sudara. Silakan. Matawana Perompat, selamat malam.
2: Perompat, selamat malam. Perompat Ambon.
0: Deng siapa di mana nih?
2: Dengan Jingga di Manado.
0: Oh, ini Jingga temannya Bang Kris ya?
2: Iya.
0: Jingga kabarnya gimana malam ini?
2: Kabarnya puji Tuhan sehat dahsyat luar biasa.
0: Oke, okay, tapi kalau boleh tahu di Manado jam segini ada bikin apa nih? Lagi ngapain?
2: Di Manado sih lagi bawa monitor ini.
0: Monitor. Sama iya, siapa di situ?
2: Sama anak.
0: Oh, sama anaknya. Kalau gitu salam buat anak di situ ya.
2: Iya, makasih.
0: Oke.
2: Ini dengan Jika. Penyiar.
0: Dengan Karein. Siap.
2: Oh.
0: Oke.
2: Salam.
0: Siap. Mbak Jingga malam ini mau request dan siapa nih?
2: Lagu Ambon bisa?
0: Boleh, lagu apa tuh?
2: Apakah Cerita Indah?
0: Apa tuh Cerita Indah?
2: Iya.
0: Oh, dari Justin Aldrin ya? Oh, Cerita apa Indah yang... Cerita Indah punya Vicky Salamor sama Fresly Niki Ulu ya?
2: Iya.
0: Oh, oke, nanti diputar ya.
2: Iya.
0: Salam. Boleh, salamnya buat siapa nih?
2: Salam pertama buat Bang Penyiar, Bang Karen, Karen.
0: Iya.
2: Selamat malam, salam kompak selalu, salam sehat.
0: Oke.
2: Okay. Bersama keluarga tentunya yang ada di Amin. Rumah. Salam pertama yang lewat tadi, ada salam Pak Jingga, ada di Ambon, makasih salamnya. Salam sehat selalu, ada juga terang P Bang Kris. Pati yang ada di NCT juga dapat salam.
0: Oke.
2: Salam sehat selalu. Ada juga Deden di tengah.
0: Tengah-tengah.
2: Iya, tengah-tengah dapat salam. Kenal. Ada apa? Mister Gasut.
0: Mister Gasut, ya di Stuni.
2: Iya, Gasut di Puncak.
0: Oke.
2: Salam kenal ya. Ada di Dewa Angin juga, Sinamblea, ada Bung Stevie Ambon, salam kenal semua dengan Jingga.
0: Siap.
2: Ada juga Bunda Marni di Poso Transit, ada Bunda Poppy di Skill, ada Evi di mana ini?
0: Evi di
2: Wai
0: Haong.
2: Salam kenal.
0: Iya.
2: Kan Inka juga di
0: Karpan.
2: Karpan juga dapat salam. Salam kenal dengan Ibu Jingga di Manado.
0: Siap.
2: Ada Eka di Bantas. Yang akhir jo ada Ibu Wigati di Wonosobo dapat salam juga dari Jingga di Manado. Semua aja pendengar Pro 4 Ambon Watanina semua dapat salam dari Jingga
0: di
2: salam
0: Manado.
2: Kompak semua, salam sehat, diberkati bersama keluarga masing-masing.
0: Amin.
2: Buat orang penyiar yang baik hati, Karein. Terima kasih.
0: Okay.
2: Selamat malam,
0: Jingga. Sehat. Malam. Oke, ada Jingga di Manado ya. Temannya Bang Kris tuh ya tadi udah bilang mau gabung katanya. Nah, di belakang Jingga di Manado satu penelpon lagi buat saudara beta tunggu, siapa yang mau gabung silakan. Matawana Proampas, selamat malam.
3: Matawana Proampas, selamat malam.
0: Ini orang Bentas ke bukan nih?
3: Iya.
0: Tapi suara kayaknya hari ini sedikit kecilin.
3: Si
0: Senjua. Oh,
3: Senjua. Kakain, kabar bagaimana?
0: Kabar bebasa nih, adik. Kabar gimana?
3: Bebasa.
0: Ada bikin apa tuh?
3: Ada masak sayur.
0: Hei, ini sudah jam berapa? 10:30.
3: Iya, baru mau masak barang, baru pulang.
0: Oke, kalau gitu tunggu ya Kak OTW makan malam.
3: Iya, sudah datang, Kak. apa kakak beta minta lagu ya, Fresly itu lagu itu akan suka luar.
0: Apa tuh?
3: Yang Acikua itu tuh.
0: Tapi Jingga di Manado baru aja request lagunya Fresly, jadi saya bisa Fresly dua kali.
3: Alah,
0: iya.
3: Apa minta Mas Kaya pun lagu Rindu Seng Rasa juga ada?
0: Rindu Seng Rasa nanti kita putar ya.
3: Iya Kak Karein, kirim salam buat Kak Karein juga yang lagi bertugas. Kalau pulang hati-hati di jalan, bertemu dengan keluarga dan selamat.
0: Amin.
3: Terus buat Abang Dewa di Namlea, Mama Poppy di Skip, Mama Marni di Paso, Kakak Inga di Karpan, Anse di Tanah Tinggi, Deren di Tengah-Tengah, Ewin di Wai. Selamat malam, sama beristirahat, diberkati Tuhan selalu.
0: Oke.
3: Terus buat Bunda Elsie Manado, Bapak Junaidi di Kabon Cengke, Eva Waihau, Eva Talake, Bunda Ola di Halong, selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu.
0: Amin.
3: Terus buat siapa lah ye?
0: Siapa lagi?
3: Nyom Peto di Gati, Fabio di Suri, nyom apa? Beta bisa gila di Ati Bebesan. Terus itu saja kakak.
0: Oh, itu
3: pokoknya
0: saja.
3: Pas sama mang penggemar Mata Warna Pro Ampa di mana mereka berada. Selamat malam, sama beristirahat, diberkati Tuhan selalu.
0: Amin.
3: Terus buat kakak Em pun teman-teman menyiar, kakak Ita, kakak Lisa, kakak Ati dan kakak Ence. Selamat malam, sama beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Itu saja kakak.
0: Siap, kalau gitu.
3: Selamat
0: dan...
3: malam, dadah.
0: Dadah. Oke adik, malam. Ya. Oke, buat saudara ada tiga penelpon ya, sudah kita terima di sesi ketiga ini. Ada yang pertama dari, siapa tadi? Yang pertama ada, oh kita lihat dulu. Yang pertama itu dari Abang Deden di tengah-tengah. Habis itu ketempung Mbak Jingga di Manado yang baru pertama kali ketemu dengan Beta di acara Mata Warna Perampat. Lalu ada Echa di Bentas. Nah, Pak Saudara, tiga requestan beta hadirkan dulu, Pak. Temani Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon. Beta masih akan balik dengan sesi selanjutnya, para teman Pak Saudara.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Oke, Basudara dan kebanya Basudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah, Basudara, katon suara di jam 10 atau pukul 22 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur. Tersisa 18 menit lagi, Basudara. Beta akhiri acara Mata Warna Pro 4, lalu yang mau gabung yang katong sesi terakhir beta tunggu nih, Basudara. Silakan, Basudara.

Oke, kalau memang sengaja yang gabung dengan ketong lain di sesi terakhir, maka beberapa donji akan beta hadirkan para teman Iba Saudara di kesempatan malam hari ini ya, Iba Saudara. Lalu jangan kemana-mana karena setelah ini ketong masih akan ada di acara selanjutnya yang akan beta hadirkan para teman Iba Saudara. Tetap dengar ketong di program Patera Riambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dan kebanyakan bahasa saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahasa saudara, beta akhiri acara Suara Kapata yang tentunya sudah beta hadirkan partemani bahasa saudara di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang beta hadirkan di Suara Kapata untuk malam hari ini bisa bikin suasana istirahat bahasa saudara menjadi lebih menyenangkan. Nah, bahasa saudara, beta sudahi dulu bahasa saudara, lalu selanjutnya katong akan jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Bah saudara gandong, deng terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketemu tugas para wataman bah saudara di sepanjang hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026. Ketemu berpisah dengan harapan baku dapatlah di esok hampir siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam bah saudara semua dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa Ampa.

Selamat hampir siang, bersaudara gandong semua dimanapun bersaudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa AMPA. Katong akan batamang bersaudara dari sekarang hingga nanti malam. Di edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026 melalui frekuensi 90.1 MHz. Bersaudara gandong semua, selamat mengikuti katong pung acara. Terimalah katong pung salam, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Beta bisa hadir buat Tabang Bersaudara di saat ini. Ketong baku dapat lagi di hari Rabu ini, Bersaudara. Beta buat Tabang Bersaudara nanti di saat ini sampai nanti di jam 11 siang. Semoga Bersaudara dalam keadaan sehat walafiat, bangun dengan sukacita dan ya dengan sehat walafiat pastinya. Kalaupun ada saudara yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, cepat pulih. Dan saudara, kita mau informasikan bahwa ketumpung acara pagi ini akan dimulai dengan Kanjuli Pagi. Kali ini Kanjuli Pagi dari umat Muslim ya. Lagu-lagu religi akan kami hadir untuk menghibur saudara Muslim dimanapun berada. Jadi saudara, ketemu teman bersaudara dengan donci-donci religi berikut ini.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Teman-teman, malam ini di tanggal 26 Oktober 2023 Masehi, edisi spesial yang biasanya kita membahas Aqsa dengan cukup panjang, kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat, yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26 saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah. Dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik ruh kita. Segala yang terkait dengan ruh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada ruhnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah, titik ketaatan itu ya disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita. Titik intelektual, ya IQ itu, ya intellectual equation. Kemudian nanti titik fisik kita, physical equation. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja. Karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran. Mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara, Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalamnya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam diri manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar. Su melewati nafas. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'un nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung, pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi. Sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan. Akhirnya balik lagi ke desa. Nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus. Yang di militer pengen dapat bintang. 1, 2, 3, 4. Kalau perlu, jenderal besar. Bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan? Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya? Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni dhahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya, Din. Ya, aku berikan petunjuk, kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji, ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali. Renungkanlah malam ini, malam Jumat. Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan di surga, mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, napa jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Subhanakallahumma wa bihamdika. Anda bersama kami program 4 RRI Ambon. Alhamdulillah.

0: Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, gelombang aksi demonstrasi dari sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam gerakan Aliansi Mahasiswa Maluku masih terus berlanjut pada Selasa 2 Juni 2026. Para pendemo ini masih menuntut keadilan terhadap tewasnya siswa MTS di Maluku Tenggara, Arianto Tawakal, usia 14 tahun, yang diduga dilakukan oleh terdakwa Victoria Siahaya alias Messi yang adalah anggota Brimopolda Maluku. Aksi yang berlangsung di sekitaran pengadilan negeri Ambon, tepatnya di perempatan pos kota Polsek Srimau, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur, dikawal ketat aparat kepolisian. Dalam orasi yang dilakukan secara bergantian, massa aksi mendesak pengadilan negeri Ambon agar menjatuhkan hukuman berat terhadap terdakwa oknum Brimob tersebut. Pantauan media ini di lokasi aksi, para demonstran masih terus melakukan aksi hingga sore hari. Aksi terpantau berjalan aman dan tertib. Begitu juga dengan proses sidang yang tengah berlangsung terhadap terdakwa oknum Brimob Mesias Victoria Siahaya alias Messi dan jalannya persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tual. Diketahui aksi penganiayaan yang diduga dilakukan menggunakan helm oleh seorang mantan anggota Brimob di Kota Tual tersebut terjadi pada 15 Februari 2026 lalu. Informasi lebih lanjut, saudara dapat menyimak di rri.co.id.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

Apakah saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

Bapak saudara tahu boleci toh? Nah, ternyata bapak saudara kebanyakan orang pasti langsung pikiran boleci ini akan merasa manis, segar. Dan biasanya kebuah leci ini ketong makan atau bukan makan, ketong minum dengan campuran es, buah atau dessert. Nah, buah leci kalau misalnya saudara belum pernah lihat atau misalnya belum pernah lihat langsung, akang itu berukuran kecil, saudara. Terus akang berkulit merah, berbintil, ya. Memang punya cita rasa yang sangat khas. Akang pun buah juga berair, lalu aroma yang cukup harum, ya. Jadi buah leci ini sendiri merupakan buah tropis yang berasal dari Tiongkok dan punya nama ilmiah yaitu Lychee chinensis. Di balik akang pun rasa manis, buah saudara, buah leci juga menyimpan cukup banyak nutrisi seperti vitamin, mineral, sampai dengan antioksidan juga ada di situ. Dan pastinya baik para ketong pun tubuh. Nah, ketong bahas-bahas buah leci nih, buah saudara, akang pun manfaat itu ternyata paling banyak. Ada 8 manfaat dari buah leci untuk ketong kesehatan yang bisa ketong rasakan. Yang pertama, akang membantu ketong untuk menjaga daya tahan tubuh. Jadi buah saudara, kalau dilansir dari NDTV Food, buah leci ini mengandung vitamin C yang cukup tinggi sebagai nutrisi penting yang ketemu tubuh ini butuhkan untuk menjaga daya tahan tubuh serta melawan infeksi. Lalu buah saudara, buah leci ini akan berperan untuk membantu tubuh memproduksi sel darah putih yang bertugas untuk melindungi tubuh dari bakteri, virus dan berbagai penyakit lainnya. Lalu karena itulah mengonsumsi buah leci ini bisa dalam jumlah yang wajar pastinya, ya. Ini bisa membantu ketemu tubuh tetap fit, terutama saat cuaca sedang tidak menentu atau saat ketemu tubuh sedang gampang drop. Itu bagus sekali. Lalu akan manfaat yang kedua, saudara, melindungi tubuh, sel tubuh dari kerusakan. Lalu yang berikut, menjaga tekanan darah dan kesehatan jantung. Jadi saudara, buah leci ini ternyata akan mengandung kalium, yaitu kalium ini salah satu mineral yang penting untuk menjaga ketong keseimbangan cairan tubuh dan membantu kerja pembuluh darah tetap optimal. Jadi kalau dikutip dari Times of India, kandungan kalium pada leci itu bisa membantu mengontrol tekanan darah. Nah, terus manfaat yang keempat, melancarkan pencernaan. Nah, ini pencernaan ini sesuatu yang sangat berhubungan dengan setiap hari, ya. Salah makan, makan banyak, makan sadiki, ya itu pasti pencernaan akan bermasalah. Ya, sedikit bermasalah lah, ya. Jadi walaupun sih masalah-masalah berat, ya, tapi buat saudara namanya pencernaan ketong bisa merasakan akang toh. Nah, jadi buah leci ini dia sangat cocok dikonsumsi kalau ketong sering mengalami sembelit atau susah BAB. Itu bagus. Nah, manfaat yang kelima, mendukung pembentukan sel darah merah. Lalu yang keenam, membantu menjaga kesehatan kulit. Jadi buah saudara, bukan cuman tubuh bagian dalam saja. Manfaat leci ini bisa dirasakan untuk kesehatan kulit. Ketong kulit nih, iya. Kalau ketong lansir dari lihat di laman Your Health Magazine, di situ bilang kalau kandungan vitamin C pada buah leci ini membantu pembentukan kolagen yang membuat ketong kulit ini tetap kenyal dan juga sehat. Jadi akan bagus untuk ketong kulit. Lalu yang ketujuh, camilan sehat saat diet. Jadi kalau ketong mau diet, ya masukkan buah leci ini dalam ketong punya list untuk diet, ya. Lalu yang terakhir, mengurangi peradangan dalam tubuh, buat saudara. Nah, jadi buah leci ini, buat saudara, akan bisa membantu ketong, apalagi yang peradangan dalam yang terjadi terus menerus dan jangka panjang. Ya, jadi akan dari buah leci ini mengandung fitonutrien dalam buah leci, ya. Jadi kandungan itu ada dalam buah leci dan itu membantu menekan zat pemicu peradangan di dalam tubuh. Dengan ketong mengonsumsi makanan kaya senyum ini,
seperti leci, kondisi tubuh akan tetap terjaga dan juga seimbang. Jadi begitu Pak Saudara. Nah, buah leci ini akan memang agak-agak susah untuk dapat ya Pak Saudara. Tapi kalau misalnya mau kemasan juga mungkin siapa tahu agak-agak susah memang dapat yang aslinya. Tapi ya yang pasti hal-hal itu perlu kita ketahui supaya siapa tahu nanti kita satu-satu tuh bisa makan buah leci. Tapi kayaknya kita pernah makan buah leci deh yang tapi sulama sekali Pak Saudara ya. Ya, mungkin Pak Saudara juga bisa memanfaatkan buah leci. Mungkin bisa pesan online. Saya rasa bisa. Ya, bisa. Oke, Pak Saudara, jadi seperti itu informasinya buat Katong Bung Kesehatan Tubuh. Mudah-mudahan bermanfaat buat Pak Saudara. Dan jangan pergi mana-mana karena Katong masih di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku, karena Katong Indonesia.

Mbak Saudara, Satreskrim Polres Seram bagian Barat SBB menahan seorang pria yang berinisial GS 23 tahun yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Kasih Humas Polres Seram bagian Barat Ibda Asep Soisa mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan berdasarkan laporan yang diterima dari korban. Korban dalam perkara tersebut adalah seorang anak perempuan berinisial AS usia 16 tahun. Peristiwa ini diduga terjadi pada Jumat 22 Mei 2026 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Timur di sebuah kamar di Dusun Hatumuli, Desa Piru, Kecamatan Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. Menurut Asep, tersangka dijerat dengan pasal 473 ayat 2 huruf B junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Selain itu penyidik juga menerapkan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak junto pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Saudara, Polres Seram Bagian Barat menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap pelaku tindak pidana yang melibatkan anak serta memberi

memberikan perlindungan kepada korban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan masyarakat juga diimbau untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau menemukan dugaan tindak pidana yang melibatkan anak agar dapat segera ditangani sesuai dengan prosedur hukum.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.

Basudana berkas perkara dugaan korupsi proyek Jalan Tanar Tetoat di Kabupaten Maluku Tenggara yang libatkan mantan Kadis PUPR Maluku Ismail Usemahu bersama 3 tersangka lain akhirnya dikembalikan kembali ke penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku karena belum lengkap. Kasih penuntut Kejati Maluku Richard Lawalata bilang pengembalian berkas Deng Petunjuk P19 sudah dilakukan dari hari Jumat 29 Mei lalu. Menurut Antua, masih ada beberapa hal yang harus dilengkapi penyidik sebelum perkara itu bisa lanjut ke tahap berikut. Yang menarik, saat jaksa teliti berkas perkara, ditemukan adanya pembelian tiket untuk pihak pendamping waktu proyek sementara jalan. Pendamping yang dimaksud diduga berasal dari tim pengamanan proyek strategis daerah atau PPSD Kejati Maluku. Padahal sesuai ketentuan, jaksa yang bertugas dalam tim PPSD tara boleh menerima biaya akomodasi dari dinas teknis maupun pelaksana proyek. Semua kebutuhan operasional harus dibiayai dari anggaran internal kejaksaan melalui DIPA. Dalam perkara ini, polisi tetapkan 4 orang tersangka, yakni MT selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK, RT sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan PPTK, Ismail Usemahu selaku pejabat pembuat selaku kuasa pengguna anggaran KPA, serta NP yang merupakan direktur CV Jursen Jasa Jursen Jaya sekaligus kontraktor pelaksana proyek. Dari hasil audit BPK RI, perbuatan para tersangka diduga sebabkan kerugian negara mencapai 2,8 miliar. Nilai itu sekitar 38% dari total nilai kontrak proyek yang mencapai 7,2 miliar. Sampai saat ini penyidik Polda Maluku masih harus melengkapi petunjuk dari jaksa sebelum berkas perkara kembali diserahkan untuk diteliti dan ditentukan kelanjutan proses hukumnya. Informasi lebih lanjut saudara dapat menyimak di rri.co.id. Atau beralih ke berita yang selanjutnya, Pak Saudara, PT Permodalan Nasional Madani PNM melalui program PNM Peduli menanam 29.000 anakan pohon di berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan upaya menghadapi tantangan perubahan iklim. Program ini dilaksanakan serentak di 58 cabang PNM dengan masing-masing cabang menanam sekitar 500 bibit pohon. Gerakan penghijauan tersebut menjadi langkah nyata dalam menjaga keseimbangan lingkungan melalui penanaman pohon yang memiliki manfaat besar bagi kehidupan. Mulai dari menjaga kualitas udara, mencegah erosi tanah, hingga menciptakan ruang hijau yang bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan ini juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Khususnya poin 13 tentang penanganan perubahan iklim dan poin 15 mengenai perlindungan ekosistem daratan. Melalui langkah sederhana ini, PNM ingin mendorong partisipasi bersama dalam menjaga kelestarian bumi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon, Apris B. Gaspers, mengapresiasi langkah PNM Ambon yang menanam 500 bibit pohon di wilayah Kota Ambon. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sekaligus menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Informasi lebih lanjut, Bapak Saudara, sekali lagi dapat membacanya di rri.co.id.

0: galap. Ini beta ada menyanyi Ambon Manis. Anak satu nih, dia tinggal kong buang sampah sabaran saja iku, dia pun suka. Tamange, jang ale buang sampah di situ.
1: Hi, barang kenapa ale larang beta sem boleh buang sampah di sini? Dari dulu jua beta biasa buang sampah di sini, tapi seng ada orang yang larang. Jang talal bikin diri lah, tamang.
0: Bukan bikin diri, tamang. Tapi kan ale lia di sana tu, pemerintah su siapkan tampa par katong buang akan sampah-sampah tu. Kalau ale sem buang sampah di akan pun tampa yang dosu sediakan, lalu nanti sampah-sampah tu akan tak cecer ke sana kemari. Nanti akan bisa bikin kotor katong pun lingkungan nih. Lalu selain lingkungan yang akan kotor, pasti akan pun bau yang seng enak tu katong bisa dapat cium akan, dan yang pasti akan bisa bikin penyakit pak katong. Jadi kalau bisa, jang ale buang sampah sabaran tamangi.
1: Tamang, coba mari ale lia. Beta buang sampah di sini jua seng jauh dari tampa sampah yang pemerintah dong su siapkan. Jadi nanti kalau oto datang angkut akan sampah nih, pasti dong angka yang beta buang di sini lah itu, tamang.
0: Iya betul. Kalau ale bilang petugas lia akan, ya syukur. Kalau petugas yang dapat lia, lalu bagaimana? Pasti nanti dinas-dinas terkait yang ale dong kasih salahkan toh.
1: Tapi betul juga yang ale bilang tamangi. Katong tinggal di sini berarti katong juga harus jaga lingkungan tanpa katong tinggal nih. Jangan sampai karena kotoran pung ula, orang lain yang kenal akan pung imbas. Dan kebanyak lah tamang suka si penjelasan par beta terkait dengan bahaya buang sampah nih tamang.
0: Oke, sama-sama tamang.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, dan bunyi yang cepat dan semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

0: Hai teman, tahukah kamu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia? Dengan belanja produk UMKM lokal, kamu ikut membantu jutaan pelaku usaha kecil bertahan, berkembang, dan menciptakan lapangan kerja baru. Bayangkan, satu pembelianmu saja bisa mengubah kehidupan mereka dan keluarganya. Ayo! Jadikan produk lokal pilihan utama. Dukung UMKM untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Oke, Mas Saudara, kita masih punya info-info for Mas Saudara semua. Nih, ada info yang paling terbaru lagi nih, Mas Saudara. Dan ini menyangkut kasus korupsi. Ya, jadi Mas Saudara, penyidikan kasus dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas atau yang disebut dengan SPPD fiktif pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat SBB masuk fase krusial. Sejumlah nama anggota DPRD era 2019-2024 ikut terseret kasus bernilai 2 miliar rupiah tersebut. Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat telah memastikan langkah mengusut tuntas kasus tersebut pasca dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan beberapa waktu lalu. Jika mereka pihak DPRD terlibat, tentu diperiksa. Kalaupun terbukti ada penyimpangan saat melaksanakan tugas di lapangan, tentu bisa saja dimintai pertanggungjawaban. Itu menurut sumber media dari RRI yang di lingkup Kejari SBB yang mengkonfirmasi kepada wartawan. Ya, sumber juga mengaku dalam rangkaian penyidikan berupa pemeriksaan saksi-saksi, ada juga beberapa nama anggota DPRD SBB yang bakal diperiksa. Salah satunya adalah Abu Silawane. Politisi Gerindra ini terhitung sudah 3 kali priorisasi menjabat sebagai anggota DPRD SBB. Khusus dalam tahun 2021 terdapat laporan reses yang dilakukan Abu Silawane banyak yang fiktif. Mas Saudara dapat membacanya secara lengkap di rri.co.id. Dan kita masih di donci-donci RRI Pro 4 saat ini. Masih Batamang Mas Saudara sampai saat ini di atau di jam 7.47 menit waktu Indonesia Timur. Dan Mas Saudara masih bersama dengan Beta Lisa Siahaan.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: Bapak Saudara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Seram Bagian Barat SBB mengklaim telah mengantongi calon tersangka di balik kasus dugaan korupsi pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa DDADD Desa Loki, Kecamatan Huamual, tahun anggaran 2017-2020. Tahun ini, kasus merugikan negara Rp337.258.032. Kasih Pitsus Kejari SBB Ferdinanda E. Tupan kepada wartawan mengaku belum mengetahui pasti siapa calon tersangka tersebut. Namun menurutnya nama-nama yang bakal dijadikan tersangka sudah dikantongi tim penyidik. Kasih Pitsus juga memastikan bahwa pihaknya akan mengumumkan penetapan tersangka dalam waktu dekat. Hasil auditnya sudah kelar dan sudah diterima. Kerugian negara itu sejumlah yang telah disebutkan, yaitu Rp337 juta sekian. Setelah dilakukan penetapan tersangka, lanjut Kasih Pitsus, sejumlah saksi masih akan dipanggil untuk diperiksa.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara? Ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam

0: Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Eh Aldi, gelang kamu bagus dan unik deh.
2: Ini namanya gelang akar bahar Jo. Aku pakai bukan hanya buat gaya-gayaan saja, tapi buat kesehatan juga loh. Di antaranya dapat melancarkan peredaran darah. Nanti aku pinjam ya Aldi.
3: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
4: Ya, saudara Prompat RRI Ambon. Selamat pagi, forba saudara yang baru saja bergabung naik katong di sini. Apa kabar, bas saudara? Selamat beraktivitas buat bas saudara semua di hari ini, hari Rabu. Katong semua sudah hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026. Bas saudara, katong masih batamang bas saudara dengan donci-donci. Dan nanti di tepat jam 9 ada informasi terupdate dalam pas jam Prompat.